0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Tuan Pro 2, di tahun 2026 ini ada salah satu juga acara yang paling aku tunggu. Ini adalah Victoria's Secret ya 2026, yang mana line up-nya ini baru aja diumumkan gitu Tuan Pro 2. Dan seperti biasa ya, all woman line up Tuan Pro 2, ada yang bakal tampil di Victoria's Secret 2026 ini ada Cat's Eye, ada Tate McRae, ada Megan Thee Stallion. Yes, Queen ya. Terus begitu ada juga Megan Morney, ini yang siap untuk mengguncang runway Victoria's Secret 2026. Kalau di tahun ini nanti akan digelar di Los Angeles tanggal 18 Oktober, di mana tahun ini panggungnya bakal diisi oleh 4 penampil itu tadi Tuan Pro 2, dan semuanya perempuan, all women ya. Dan genrenya ini mulai dari pop, hip hop sampai country. Nah, kalau kamu sendiri nunggu penampilan dari siapa nih Tuan Pro 2? Adakah salah satu dari penampil ini gitu ya, line up-nya yang kamu tungguin, atau mungkin ada line up yang aku pengen ini sih semoga tahun depan bisa tampil. Tapi aku nungguin banget sih di tahun ini ada Miss Megan Thee Stallion ya, dan juga Cat's Eye, ini bakal seru banget pastinya Tuan Pro 2.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah enggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku enggak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man. Tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

One Pro 2, kalau misalkan kamu lihat ada informasi terbaru ini ya dari Warner Bros dan juga Paramount, ini dijadwalkan bakal resmi bergabung di bawah payung bernama Skydance di tanggal 6 Oktober. Setelah proses merger yang terjadi, dan ini udah jadi sorotan gitu, Tuan Pro 2 udah rame dari tahun lalu dengan David Ellison sebagai chairman dan CEO, dan Wynon Kreis ini sebagai co-CEO. Untuk merger ini nanti bakal menyatukan berbagai studio Tuan Pro 2, terus juga ada layanan streaming, jaringan TV, dan juga franchise besar seperti DC, Harry Potter, HBO, Nickelodeon, hingga Paramount Plus. Untuk 2 tahun pertama, which is sampai 2028 ya, nanti untuk Skydance ini diwajibkan memproduksi 30 film setiap tahun, dengan 20 diantaranya ini rilis di bioskop global, dan meningkatkan investasi produksi film di Amerika Serikat sebesar $300 juta per tahunnya. Dan ketentuan ini adalah bagian dari kesepakatan hukum setelah adanya kekhawatiran dari 12 negara bagian Amerika Serikat tentang persaingan di industri film akibat merger gitu, which is artinya kayak mungkin lebih ke monopoli pasar gitu Tuan Pro 2 ya, karena Warner Bros dan juga Paramount ini kan juga salah dua studio yang besar banget kan di Amerika Tuan Pro 2. Jadi nanti akan ada merger dari berbagai studio gitu ya, termasuk DC, Harry Potter, HBO, Nickelodeon dan lain-lainnya Tuan Pro 2.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Teman Pro 2 di pukul 8 waktu Indonesia Barat ini. Selamat pagi buat kamu yang lagi stay tune, maybe lagi perjalanan ke tempat liburan, atau mungkin baru balik dari CFD gitu ya. Ini mau nambahin informasi di pagi hari ini, Teman Pro 2, ada perakiraan cuaca dari rekan perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang, ada Pak Lutfi yang akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca di hari ini ya, hari Minggu 4 Oktober 2026.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia RRI Malang. Bersama saya Ahmad Lutfi, perakirawan Staklim Jawa Timur. Mari kita singkap tirai hari Minggu ini dengan keanggunan jiwa dan kesiapan yang paripurna. Berdasarkan analisis data resmi BMKG, fajar menyapa bumi Malang Raya dengan harmoni atmosfer yang menenteramkan, di mana hembusan angin pegunungan dan kehangatan surya berpadu anggun menenun ketenangan sekaligus membakar semangat untuk melangkah menuju hari yang penuh karya dan inspirasi. Berdasarkan perakiraan cuaca yang telah disusun dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, Surabaya, secara umum wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang mengawali hari dari pagi, siang, hingga sore hari dengan kondisi cuaca yang didominasi cuaca cerah hingga berawan. Transisi cuaca bergeser menjadi berawan hingga munculnya udara kabur menjelang sore serta malam hari, khususnya di kawasan dataran tinggi seperti Kota Batu yang berpotensi terjadi kabut dan atau asap tipis menjelang malam hari. Rentang suhu udara di wilayah Malang Raya tercatat sejuk hingga hangat berada pada kisaran 16 derajat hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara yang bervariasi antara 45 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar mencapai 21 hingga 29 km per jam. Catatan khusus yang bisa kami sampaikan seiring dengan dinamika gerakan semu matahari yang berada di sekitar wilayah Indonesia pada periode bulan Oktober ini, paparan sinar matahari yang diterima cenderung lebih optimal sehingga suhu udara pada siang hari dapat terasa lebih terik dan meningkat. Masyarakat diimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, serta mengantisipasi paparan terik matahari langsung saat beraktivitas di luar ruangan. Semoga kehangatan mentari pagi ini memeluk setiap langkah perjalanan kita semua, membawa kedamaian di setiap hela nafas dan menumbuhkan semangat baru yang tak pernah padam. Tetaplah melangkah dengan penuh kesiapsiagaan bersama RRI Malang serta pastikan selalu memperbarui informasi cuaca terkini secara berkala dengan mengakses aplikasi info BMKG atau dapat mengunjungi situs resmi Stamet Juanda di stamet.mendatarjuanda.bmkg.go.id atau mantau pembaruan melalui kanal media sosial resmi kami di Instagram @info_bmkg, @info_bmkg_juanda dan @bmkg.iklimjatim. Selamat menikmati hari Minggu yang indah, produktif dan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini adalah perakiraan cuaca Teman Pro 2 dari rekan Lutfi, perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Dan itu tadi ya, untuk kamu yang ada rencana untuk kegiatan di hari ini, di hari Minggu gitu ya. Kayaknya enak nih kalau misalkan pengen main gitu ya, karena lumayan berhembus anginnya Teman Pro 2. Di pukul 8 ini akan ada Lentera Hati yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 9 pagi Teman Pro 2. Setelah itu akan ada Arah yang hadir untuk nemenin kamu lagi. Tetap semangat Teman Pro 2, dan ini dia untuk Lentera Hati di pagi hari ini.

0: Shalom, selamat datang di program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari, kita temukan inspirasi baru dalam Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang.
1: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, setiap kata yang kami dengar dan renungkan dapat menguatkan iman kami kepada-Mu, serta memampukan kami untuk melakukan bagian kecil kami dengan penuh setia, percaya bahwa Engkau akan menghasilkan yang besar melalui usaha kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Robert Cleveland adalah seorang presiden Amerika Serikat yang memiliki perjalanan kepemimpinan yang sangat unik. Ia pernah meninggalkan Gedung Putih setelah masa jabatannya selesai, lalu 4 tahun kemudian kembali menjabat sebagai presiden. Yang membuatnya semakin istimewa adalah kerendahan hatinya. Ia sering mengangkat sendiri telepon kantor dan membukakan pintu bagi para tamu yang datang. Tindakan ini menunjukkan betapa ia tidak menjaga jarak dari rakyatnya. Pada masa itu, masyarakat Amerika memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan presiden tanpa melalui banyak prosedur. Hubungan yang terasa dekat dengan pemimpin negara menjadi sesuatu yang membanggakan. Namun, ada hubungan yang jauh lebih istimewa, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Melalui iman kepada Yesus, kita dapat datang kepada Tuhan secara langsung tanpa ada penghalang apapun. Iman kepada Yesus membuka jalan bagi kita untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena karya Yesus, kita tidak perlu merasa jauh atau ragu untuk berbicara kepadanya. Tuhan selalu siap mendengarkan kita, tidak peduli kapan dan dalam situasi apapun. Kita memiliki hak istimewa untuk berkomunikasi dengannya kapan saja, karena Yesus telah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Yesus mengajarkan kita untuk percaya bahwa jika kita meminta, maka kita akan menerima. Ia mengajarkan kita untuk mencari dan mengetuk pintu dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menanggapi. Semua ajaran ini menjadi nyata dalam hidup orang percaya yang menaruh iman sepenuhnya kepada Yesus. Melalui iman itu, kita belajar bahwa Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih dan selalu memberi yang terbaik kepada anak-anak-Nya. Ketika kita berdoa, kita diajak untuk datang dengan keyakinan, bukan dengan rasa takut atau malu. Tuhan berjanji untuk mendengarkan permintaan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan iman kepada Yesus, kita dapat yakin bahwa setiap doa yang lahir dari hati yang tulus tidak akan sia-sia. Tuhan mendengarkan, memperhatikan, dan menjawab sesuai dengan waktu dan caranya yang terbaik. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita merasa ragu. Kita mungkin merasa bahwa doa-doa kita terlalu kecil atau tidak penting. Namun, iman kepada Yesus mengajarkan bahwa setiap permohonan yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh bernilai di mata Tuhan. Tidak ada permintaan yang terlalu sepele baginya ketika kita datang dengan kepercayaan penuh. Jika hari ini ada keraguan atau ketakutan yang menghalangi kita untuk berbicara kepada Tuhan, ingatlah bahwa melalui Yesus, kita telah diberikan kebebasan untuk mendekat. Tuhan rindu mendengarkan isi hati kita, sekecil apapun itu. Ia tidak pernah jauh dari orang-orang yang dengan iman berani datang kepada-Nya dan membuka hati mereka di dalam doa. Oleh karena itu, marilah kita terus memperkuat iman kita kepada Yesus. Dengan iman yang teguh, kita dapat menjalani kehidupan dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan selalu hadir, mendengar setiap doa, dan memimpin langkah kita menuju rencana yang penuh berkat.

Israel, dari semua jenis benih yang dikenal, biji sesawi merupakan yang terkecil. Meskipun ukurannya sangat kecil, biji ini dapat tumbuh menjadi tanaman yang tingginya bisa lebih dari 4,5 meter. Ini menunjukkan bahwa dari sesuatu yang sangat kecil, Tuhan mampu menciptakan sesuatu yang besar dan luar biasa. Biji yang kecil ini, ketika diberikan air dan sinar matahari, akan berkembang menjadi tanaman besar sesuai dengan waktu yang ditentukan Tuhan. Tuhan memang ahli dalam menciptakan sesuatu yang besar dari yang kecil. Hal ini juga mengajarkan kita tentang kuasa iman. Seperti biji sesawi yang tumbuh besar, iman yang dimiliki oleh orang percaya juga dimulai dari hal yang kecil. Terkadang kita mungkin merasa iman kita kecil atau lemah, tetapi Tuhan mampu menggunakannya untuk melakukan hal-hal besar sesuai dengan kehendak-Nya. Iman kepada Yesus mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan sanggup membuat yang kecil menjadi besar, bahkan lebih besar dari yang kita bayangkan. Pada masa Yesus, populasi dunia diperkirakan antara 200 hingga 400 juta orang. Namun, Yesus hanya memiliki 12 murid untuk memulai penyebaran kabar baik tentang kerajaan Allah. Meskipun jumlah muridnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang ada, Yesus yakin bahwa pesannya akan terus berkembang. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya iman kepada Tuhan, bahwa meskipun terlihat sedikit atau terbatas, Tuhan dapat membuat pengaruh yang besar melalui usaha yang kecil jika kita beriman kepada-Nya. Yesus memiliki keyakinan yang penuh terhadap rencana Tuhan, bahwa dari 12 murid ini, kabar tentang kerajaan Allah akan tersebar dari satu orang ke orang lainnya hingga mencapai generasi-generasi berikutnya. Dengan iman yang kokoh kepada Bapa di surga, Yesus memulai misinya. Inilah contoh nyata bagaimana iman kepada Yesus memberikan kekuatan untuk melangkah meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Seringkali kita merasa minder atau tidak cukup mampu dan merasa bahwa pengaruh kita di dunia ini sangat kecil. Gereja kita mungkin kecil, kemampuan kita terbatas, atau kita merasa tidak memiliki hal besar untuk diberikan. Namun, iman kepada Yesus mengajarkan kita untuk tetap percaya. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang mau percaya dan setia pada-Nya. Iman kita, meskipun kecil, adalah bagian dari kuasa Tuhan untuk melakukan hal-hal besar. Ketika kita melakukan bagian kecil kita dengan iman yang setia, Tuhan mampu mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Iman memungkinkan kita untuk bertindak meskipun kita belum melihat hasilnya, karena kita percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali dan kuasa-Nya tidak terbatas. Pertumbuhan dan perubahan yang besar datang dari Tuhan, dan kita hanya perlu setia melakukan bagian kita. Tugas kita adalah tetap setia dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja melalui apa yang kita lakukan, sekecil apapun itu. Iman kepada Yesus adalah fondasi untuk bertindak dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memakai usaha kecil kita untuk tujuan-Nya yang lebih besar. Kita dipanggil untuk berjalan dengan iman, percaya bahwa Tuhan akan memakai setiap usaha kecil untuk membawa hasil yang luar biasa di waktunya. Oleh karena itu, mari kita tidak meremehkan hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini. Lakukan dengan setia dan penuh iman kepada Yesus. Tuhan pasti akan memakai setiap usaha kecil yang kita lakukan untuk tujuan besar-Nya, dan hasilnya akan terlihat pada waktunya, karena Tuhan bekerja dengan cara-Nya yang sempurna.

Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Demikian firman Tuhan.

0: Kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, saudara pendengar. Hari kita belajar firman Tuhan bersama-sama dengan judul Iman kepada Yesus. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama merenungkan dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu iman? Mengapa sebagai orang-orang percaya kita perlu mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita? Mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Allah yang mengasihi kami, kiranya Engkau yang menuntun kami memahami, mengerti firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu yang berkuasa mengubah dan menolong kami bertumbuh dan sungguh-sungguh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kiranya firman Tuhan ini yang akan terus menjadi pendorong untuk pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mengapa kita perlu iman dalam kehidupan kita? Kita melihat bersama-sama dari kisah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kau salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajarkan dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Saudara pendengar, ketika kita menjadi orang percaya, tidak berarti kita lepas dari hal-hal yang ada dalam dunia ini yang mungkin menjadi tantangan dalam kehidupan kita, mungkin juga masalah dalam kehidupan kita, tapi mari kita bersama-sama belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh para rasul pada waktu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes melakukan dan memberitakan tentang Tuhan Yesus, tapi ada saja orang yang melarang, ada saja orang yang menganggap itu sebagai sebuah kejahatan. Saudara pendengar, tantangan, masalah tentu masih kita hadapi dalam kehidupan kita selama kita masih hidup. Menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen bukan berarti kita terbebas dari masalah. Ada saja yang kita alami dalam kehidupan kita. Masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi tetap ada ketika kita menjadi orang-orang percaya. Bedanya, kita menjadi orang yang berbeda ketika menghadapi masalah itu. Semestinya begitu. Sebagai orang-orang percaya, kita memiliki gaya dan cara yang berbeda. Hari ini kita akan melihat bersama-sama dari kisah di Kisah Para Rasul 4 ini, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya ketika kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Ini yang kemudian yang di awal tadi saya tanyakan, mengapa kita perlu iman kepada Tuhan Yesus? Saudara-saudara, iman kepada Tuhan Yesus menjadikan kita berani untuk menghadapi tantangan. Yang pertama, saudara-saudara, mengapa kita perlu iman? Jawabannya adalah karena iman ini membawa kita, menjadikan kita berani menghadapi tantangan, saudara-saudara. Ayat yang ke-8, kita memperhatikan sekali lagi. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Saudara-saudara, ketika Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sebuah sidang yang menghakimi mereka karena mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus, karena mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus sehingga mereka ditangkap dan mereka dibawa ke sidang untuk dilihat apakah ada kesalahan yang mereka lakukan. Tetapi dengan penuh hikmat, dengan penuh Roh Kudus, Rasul Petrus menjawab. Saudara-saudara, mari kita dalam kehidupan kita juga meneladani apa yang menjadi teladan yang sudah dilakukan oleh Rasul Petrus. Menghadapi tantangan dengan iman. Ketika Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada sebuah sidang, mereka tidak marah, mereka tidak membela dirinya sendiri, tetapi dengan iman dia berkata apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia lakukan. Dia tetap bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dalam kehidupan kita? Ketika kita sudah melakukan kesaksian kepada orang lain misalkan. Dulu saya dan teman-teman ketika mengikuti pelajaran penginjilan, kemudian oleh dosen kami dibawa ke mall, di salah satu mall di Jakarta. Kemudian kami disuruh untuk menginjili orang. Beberapa dari teman kami ditangkap, karena ada yang melaporkan, ditangkap oleh satpam. Tapi puji Tuhan pada akhirnya dilepaskan. Kemudian di hari yang lain, kami juga dibawa, pada waktu itu dibawa ke Monas. Sama juga ada salah satu teman kami yang diinterogasi oleh orang-orang tertentu. Saudara-saudara, ketika kita mau ngabarkan tentang Tuhan Yesus, memberikan kesaksian kepada Tuhan Yesus, kemudian kita ditangkap, entah itu oleh warga lokal atau oleh aparat, bagaimana kita menghadapi semuanya itu? Apakah kita kemudian menyangkal Tuhan Yesus? Atau kita tetap memberitakan tentang Tuhan Yesus? Rasul Paulus dan Rasul Yohanes, mereka menghadapi tantangan dengan iman. Artinya, dia tetap berbicara tentang Tuhan Yesus. Tetap menyatakan tentang Tuhan Yesus. Saudara-saudara, iman kepada Tuhan Yesus ini menjadikan kita berani untuk menghadapi tantangan. Yang pertama, menghadapi tantangan dengan iman. Apapun yang kita hadapi hari ini, saudara-saudara, mungkin ada di antara kita hari ini sedang mencari pekerjaan. Atau sekarang kita sudah di umur yang sudah matang untuk menikah tapi belum bertemu dengan pasangan hidup yang dari Tuhan. Atau hari ini kita sudah menikah, sudah lama sekali, tapi belum punya anak. Kadang-kadang dibicarakan juga oleh orang lain. Ini tantangan juga dalam kehidupan kita. Atau ketika sudah punya anak, baru satu, ditanya-tanya juga, kapan nambah adiknya dan lain sebagainya, saudara-saudara. Kemudian bagaimana tantangan-tantangan yang kita hadapi ini, bagaimana kita menyikapinya? Marahkah? Atau kita berserah kepada Tuhan? Saudara-saudara, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka tetap mengutamakan, memperlihatkan, memproklamasikan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Mari kita juga demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di mana saja kita hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Kita menghadapi tantangan dengan iman. Kita percaya bahwa apa yang kita hadapi hari ini akan berlalu. Tuhan akan menyertai kita, dan pada waktunya, pada waktu Tuhan, kita akan menyelesaikan semuanya ini. Mari kita mengimani bersama-sama bahwa Tuhan melihat kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan sedang mengerjakan bersama-sama dengan kita. Disadari atau tidak, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan bersama-sama dengan kita juga menyelami masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, dan nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan juga keluar dari masalah yang kita hadapi. Mari kita mengimani bersama-sama. Yang kedua, saudara-saudara, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Maka ketahuilah kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia menjadi batu penjuru. Saudara-saudara, iman bahwa kita menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Yesus adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Yesus adalah Allah yang menyertai kita dan memberikan kita jalan keluar. Saudara-saudara, saya menyampaikan sebuah kesaksian. Ini kesaksian dari senior kami beberapa puluh tahun yang lalu ketika beliau mendirikan gereja baptis di Sumatera Barat. Kemudian karena ditolak oleh masyarakat sekitar, mereka semua, satu keluarga, pendeta, istri dan anaknya dalam satu rumah mau dibakar. Massa sudah berkumpul, sudah mengepung rumah itu. Tidak bisa keluar karena massa sudah mengepung rumah itu, sudah membawa obor. Saudara-saudara, ini terjadi mungkin tahun 60-an kalau saya tidak salah, ya. Sudah lama sekali, tapi ini menjadi hal yang terus saya ingat untuk mengingat kebaikan Tuhan yang selalu menyertai umatnya. Kemudian singkat cerita, saudara-saudara, Pak Pendeta namanya Pak Rembet pada waktu itu sudah berserah, Tuhan, kalau memang kami harus mati hari ini, ya sudah, kami serahkan, kami siap. Mereka berdoa, Pak Pendeta di depan, di ruang tamu, kemudian istri dan anaknya ada di dalam kamar, berdoa. Saudara-saudara, apa yang terjadi? satu persatu orang yang bawa obor dan teriak-teriak itu keluar, pulang ke rumah mereka masing-masing, sampai akhirnya tidak ada satupun orang yang ada di luar rumah itu. Kemudian Pak Pendeta Rembet bersyukur kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian, ada orang yang bertanya kepada Pak Pendeta itu. Pak Pendeta, berapa uang yang dikeluarkan untuk nyewa KKU? Saudara-saudara, zaman waktu itu prajurit TNI AL itu dikenal dengan nama KKO ya, yang berpakaian putih-putih pada waktu itu, pada zaman itu. Kemudian Pak Rembet, Pendeta Rembet itu bilang, loh saya nggak ada orang selain kami di rumah ini, tentara juga nggak ada. Kemudian orang yang bertanya itu bersaksi bahwa, Pak kemarin ketika kami mau bakar rumah Bapak, itu ada banyak prajurit KKO di depan rumah Bapak, makanya masyarakat mundur semua. Kemudian dari situlah Pak Pendeta Rembet menyadari bahwa ini adalah pelindungan Tuhan. Dan mulai dari itu beliau bersaksi bahwa beliau dilindungi oleh Tuhan. Dan kemudian terjadilah pertobatan ada di sana dan berdirilah gereja baptis yang ada di Sumatera Barat. Saudara-saudara, ini sepenggal kesaksian dari hambanya yang berdedikasi di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan ketika menghadapi tantangan, menyerahkan semuanya ke dalam kendali Tuhan. Dan yang terjadi apa, saudara-saudara? Ada mukjizat yang Tuhan sediakan. Dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang hari ini kita hadapi, mungkin kita hari ini sedang mengalami masalah dalam keluarga kita. Atau hari ini kita sedang mencari pekerjaan dan belum dapat. Atau kita hari ini sedang menggumulkan pasangan hidup kita. Mari kita meyakini bahwa Tuhan yang akan menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kita mengimani dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara. Ayat ke-19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Saudara-saudara, yang pertama kita tadi iman kepada Tuhan Yesus itu membawa kita. Yang pertama, menghadapi tantangan dengan iman. Yang kedua, mengimani Tuhan Yesus sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menaati kehendak Allah. Saudara-saudara, Petrus dan Yohanes dipaksa untuk tidak memberitakan tentang Tuhan Yesus lagi. Berbicara tentang Tuhan Yesus tidak boleh. Bersaksi tentang Tuhan Yesus tidak boleh. Itu yang dilakukan oleh tua-tua Israel kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi kepada mereka? Mereka tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dia tidak takut kepada mahkamah agama. Dia tidak takut kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, tua-tua Israel. Tapi dia tetap menuruti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ini kiranya menjadi berkat juga, kekuatan dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Dalam kehidupan kita, mungkin kita banyak menghadapi tantangan, sedang menghadapi tantangan. Tapi mari kita menaati kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bukan kehendak kita sendiri, bukan ego kita yang kita utamakan, yang kita nomor satukan, tapi kehendak Allah. Walaupun terkadang sakit, walaupun terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi ketika kita menuruti kehendak Allah, ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kiranya ini menjadi berkat dalam kehidupan kita bersama-sama, untuk kita terus bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita memiliki iman di dalam Tuhan Yesus, menjadikan kita berani menghadapi tantangan. Menghadapi tantangan dengan iman, mengimani bahwa Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, menaati kehendak Allah. Apapun yang kita hadapi, mari kita tetap menaati kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bukan untuk meninggalkan Allah dengan kekuatan kita, tapi mari kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bahwa biarlah apa yang menjadi kisah dari Rasul Petrus dan Yohanes ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi tantangan dalam kehidupan kami, biarlah kami terus mengandalkan Tuhan. Kami meyakini bahwa Engkaulah Allah yang mampu menyelesaikan tantangan yang ada dalam kehidupan kami. Dan Engkaulah yang menjadi kekuatan kami ya Tuhan, dan mampukan kami bersama-sama Bapa untuk kami dapat sungguh-sungguh menaati kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta syukur, kami berdoa.

Anda telah mendengarkan program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode Lentera Hati berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Tuhan Yesus memberkati.

0: Peter Bejkamo.
1: Pak, bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang pak.
2: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Sabodo teh.
3: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
4: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Yaudah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

bimbang dengan apa yang telah kita lakukan. Kita lakukan. Begitu juga mulut terkadang kita tak sadar bahwa itu menyakitkan.

Atau ke kamu. Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

Tuan Pro 2, waktu udah nunjukin menuju ke jam 10 di pagi hari ini, which is artinya saatnya Ara untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you buat yang udah stay tune di hari Minggu ini ya, yang ada rencana untuk main, maybe healing gitu ya, ke tempat-tempat alam, atau mungkin mau main ke mall. Tetap hati-hati, jaga kesehatan, dan banyak minum, Tuan Pro 2 ya, lagi musim orang flu ini soalnya panas banget lagi ya. Tetap jaga kesehatan, kita ketemu lagi Tuan Pro 2 di besok ya, dan nanti di jam 10 akan ada teman aku, Fakih, yang nemenin kamu di hari ini. Happy weekend, Tuan Pro 2, and bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Menjelang siang tahun Pro 2, ini waktunya Faki menemani kalian semuanya di Pro 2 Hitlist di dan juga di Santai Siang. Kenapa lu kabur-kabur? Yes, di pagi ini tahun Pro 2 di hari Minggu, aku harap kamu juga liburan. Terus liburannya bersenang-senang tahun Pro 2, jangan ada liburan yang mungkin itu juga menjadi kepikiran nantinya tahun Pro 2. Yes, di sore hari di siang hari ini tahun Pro 2 Pro 2 Hitlist menyapa kamu semuanya, dan nantinya juga ada beberapa pilihan lagu yang aku udah siapkan buat kamu semuanya. Dan ini udah ada yang bergabungan dengan Faki melalui WhatsApp chat tahun Pro 2 dengan nomor akhir 2452. Katanya dia mau request salah satu lagu dari Dul Jailani yang sebenarnya ini rilisnya tahun ini ya, tahun Pro 2 ya, tahun 2026. Dimana dia requestnya tahun Pro 2, single terbaru dari Dul Jailani ini yang judulnya Sebenarnya Selamanya. Oke, kita putarkan ya tahun Pro 2 buat kamu yang saya tidak tahu namanya tapi selalu hadir untuk RRI Pro 2 Malang.

Rumah Lontiok. Rumah Lontiok merupakan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang. Dan rumah Lontiok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

0: Teman Pro 2 di Santai Siang kali ini juga udah ada yang gabungan bareng Faki gitu ya. Ada Kak Mines gitu ya. Happy Sunday Kak, barengan Mines di sini kata dia. Oke. Mines selamat pagi juga gitu ya. Katanya si Mines nih mau request lagu Sumpah Mati yang dari Griselina Grace ya Kak ya. Katanya seperti itu teman Pro 2. Oke gitu ya. Salamnya buat Kakak aja, semangat terus siarannya. Makasih banyak ya Kak ya. Oke, nanti aku abis ini puterin ya. Dan kali ini udah ada yang gabungan bareng Faki, ada Mas Faris gitu. Halo, selamat sore Mas Faris.
1: Selamat pagi.
0: Oh iya, selamat pagi. Tiba-tiba selamat sore. Aku tuh kebanyakan siaran sore Mas Faris, jarang gitu ya siang. Tiba-tiba jarang, dikasih ya. Siang, tiba-tiba sore nih ngomongnya. Mas Faris, gimana nih kabar di pagi menjelang siang ini?
1: Baik, dan kayaknya sempat ketiduran sebentar tadi karena ngantuk gitu,
0: Kak. Oke. Tempat ngantuk gitu ya, karena memang hawa iya. Pagi-pagi itu bikin betul. Orang tuh ngantuk gitu ya Mas ya.
1: Bawaannya ngantuk karena abis mandi, ternyata bukannya malah tambah
0: fresh,
1: enggak, itu malah tambah ngantuk ya.
0: Tambah ngantuk, ya biasanya kan badan udah seger ya Mas ya, badan udah seger, iya. Ya mau ngapa-ngapain pun juga nggak ada agenda gitu ya, akhirnya ngantuk. Nah untuk Mas Faris sendiri di Batu ini lagi ngapain Mas? Apa cuman lagi diam diri aja?
1: Lagi diam diri aja deh sepertinya. Belum ada ini sih, belum ada planning kemana-mana gitu.
0: Iya, tapi kalau di siang hari ini Mas Faris, Batu nih juga cukup panas atau gimana? Kalau di Batu nih panas banget nih Mas Faris ya.
1: Panas
0: Mas,
1: banget.
0: Iya, sumuk gitu ya.
1: Sumuk banget, betul. Karena masih belum ada
0: hujan,
1: potensi ya? Hujan kayaknya.
0: Tapi kalau malam dingin atau biasa aja Mas Faris kalau di Batu?
1: Kebetulan aku kan kebanyakan di rumah aja tuh, jadi aman-aman aja. Tapi kalau keluar pasti dingin.
0: Oke, kalau keluar pasti dingin.
1: Harus pakai
0: gitu ya.
1: Jaket atau berlapis-lapis gitu, pakai bajunya gitu.
0: Iya betul gitu ya. Tapi di siang hari ini sore sehat-sehat ya.
1: Amin. Begitu juga Kak Faki ya.
0: Iya, selalu sehat gitu ya. Oke, Mas Faris mau lagunya siapa nih Mas Faris?
1: Ini aku kok pengen dengerin lagunya. Masih belum ada ya Kak Faki ya yang itu ya.
0: Siapa penyanyinya?
1: Yang terpesona penyanyinya BCL ya.
0: BCL yang terpesona. Ada dong yang sama Josh Flo itu kan?
1: Betul.
0: Oke.
1: Itu kan permintaanku yang penari ya.
0: Iya, ini udah ada kok BCL dari BCL sama Josh Flo terpesona.
1: Josh Flo betul. Iya.
0: Oke, untuk salam-salamnya Mas Faris?
1: Ya, salamnya buat Pak Suranto, alhamdulillah Pak Suranto udah mulai
0: sehat.
1: Kan kapan hari sempat bilang sakit ya. Ternyata sekarang aku tahu di statusnya kok kayaknya udah mulai aktivitas gitu, udah pijat gitu. Kita doakan aja semoga enggak sakit-sakit
0: sehat, ya?
1: Lagi ya Pak
0: amin,
1: Suranto
0: amin,
1: ya.
0: Amin. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki gitu
1: amin.
0: Ya, keberkahan Mas Faris juga di Batu gitu ya.
1: Amin.
0: Okay.
1: Meskipun kita kemarin enggak ketemu ya Mas Faris.
0: Iya, kemarin aku di hari radio itu di backstage di belakang panggung. Aku yang pegang megang acara Mas Faris, jadi enggak ke depan.
1: Iya, malah Mas Faris malah yang megang acaranya.
0: Kenapa?
1: Yang megang acaranya malahan ya.
0: Iya, aku di belakang. Jadi aku yang
1: Iya.
0: Jadi enggak.
1: Memang kalau hari radio itu memang ya kayak gitu ya namanya.
0: Iya, betul. Ketemu sama siapa aja kemarin di hari radio Mas Faris?
1: Iya, kebetulan cuman Mas Taufik. Terus Mas Ari.
0: Oke.
1: Kebetulan ada beberapa yang enggak ketemu sih, kayak kemarin kayak Mas Haji itu juga katanya berhalangan
0: untuk hadir gitu ya.
1: Barusan pulang gitu katanya ya, istrinya sakit dan aku sempat salah menyampaikan, waduh bener-bener malu banget sih. tapi enggak apa-apa lah, namanya juga ngeblank gitu loh Kak, Kak Faki. Padahal aku udah diberitahu sama Stok gitu. Terus okay. Juga Mas Ian juga enggak ketemu kemarin.
0: Iya.
1: Kalau Mbak Ayu ketemu Mbak Ayu.
0: Mbak Ayu. Oh, Mbak Ayu, Mbak Rahayu Jakar ketemu ya.
1: Iya, Mbak Ayu Arta ketemu. Katanya lagi sakit ya?
0: Hah? Iya, lagi kurang enak badan.
1: Semoga cepat sembuh Mbak Ayu.
0: Amin, semoga sehat selalu.
1: Biasanya juga. Kan selalu
0: mengudara.
1: Aku juga selalu ngecipres di situ.
0: Di Mbak Ayu gitu ya.
1: Iya. Bahkan sempat dipanggilkan sama Mas Ari juga kan waktu itu. Waktu pas di sebelahnya Mbak Ayu gitu.
0: Iya. Oke. Mas Ari thank you ya. Udah
1: thank
0: gabungan
1: juga
0: di pagi hari ini barengan Mas Faki. Nanti aku puterin setelah lagunya Sumpah Mati ya.
1: Boleh,
0: okay. Apa-apa,
1: aman,
0: yang okay. Oke, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas buat Mas Faris. Ya. Oke, baik tahun pro 2, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga bareng Mas Faris yang udah gabungan bareng Faki gitu ya. Katanya dia nanti mau lagunya dari BCL dan juga Just Flow yang terpesona tahun pro 2. Namun sebelum itu, ini dari Kak Mince dulu yang tadi udah request tahun pro 2 lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto ya, Sumpah Mati.

Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Dua Faki masih nemenin kalian semuanya di siang hari ini gitu ya. Ini udah lumayan panas juga kayaknya. Kalau di jam-jam segini tuh enaknya gitu ya, seger banget. Kita makan makanan yang memang benar-benar kayak apa ya, tanpa dua ya. Mungkin lebih kering gitu tanpa dua ya. Kalau berkuah tuh juga panas, suasananya panas. Jadinya nanti takut sama-sama saling panas tahun produknya. Tapi juga biasanya kalau aku tuh siang-siang kayak gini tuh BM-nya lah, BM gitu ya. Pengennya kita tonton produknya makan makanan yang kayak lebih ke kayak es teler gitu ya. Es degan kayaknya lebih enak gitu tahun produk, seger gitu ya. Kan mana es degan tuh airnya benar-benar seseger itu tahun produk, dan juga kalau diminum di siang hari yang panas kayak gini benar-benar kayak bisa menyegarkan badan gitu ya. Tapi yang jelas buat kamu yang sekarang lagi on the way ke tempat-tempat liburan yang ada di Malang Raya ini, hati-hati di jalan gitu ya. Enjoy your holiday with your someone special gitu ya di hidup kamu. Yang jelas juga yang mau request lagu boleh banget langsung aja chat sama Faki di sini di 08153 kali 600 879.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis? Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Pro 2. Ini ada pemenang Bintang Radio RRI Malang 2026. Ada Berkah Alfiansyah dan juga Felicia Putri Ambarwati. Ini sudah tampil kemarin ya, dan tampilannya sangat maksimal tahun Pro 2 dalam audisi Bintang Radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur. Nah, selanjutnya ini saatnya kamu tahun Pro 2 untuk mendukung mereka agar mereka bisa melaju ke tingkat nasional dari RRI Malang. Dan caranya gampang banget tahun Pro 2. Kamu bisa vote di www.bintangradio.ri tahun Pro 2. Cari aja gitu ya, seleksi tingkat Korwil 10 Surabaya, serta kamu langsung ketik aja kandidat dari RRI Malang, yaitu Alfiansyah dan juga Felicia Ambarwati, wakil dari RRI Malang. Vote akan ditutup pada tanggal 6 Oktober hari Selasa lusa tahun Pro 2 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, serta pengumuman 2 terbaik putra dan putri wakil Korwil 10 Surabaya ke tingkat nasional akan diumumkan pada tanggal 8 Oktober 2026. Ayo dukung talenta muda Malang untuk bisa maju ke tingkat nasional tahun Pro 2 ya, di ajang Bintang Radio RRI 2026.

0: Radio 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Produa Hitlist.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Turbo 2 gak ada kesel gitu gak sih kalau ketika ketika kita lagi liburan gitu ya, kemana gitu, entah itu keluar kota atau di dalam kota. Tapi kalau di dalam kota tuh jarang banget orang yang ngirim pesan ke kita gitu ya. Tapi kalau kita berada di luar kota, pasti selalu kayak langsung aja gitu ya, tiba-tiba ngechat kayak jangan lupa oleh-olehnya, jangan lupa buah tangannya gitu-gitu. Turbo 2 sebenarnya nggak tahu kenapa gitu ya, kenapa sih orang-orang dulu khususnya tidak menormalisasikan namanya ketika kita pulang dari manapun ya nggak usah bawa oleh-oleh gitu ya, apalagi Gen Z gitu ya, kalau ditanya oleh-oleh tuh paling males banget. Yang pertama bukan kita nggak mau ngasih tanpa order, lebih keribet gak sih tanpa order dua harus kita beli makanan atau minum atau apa ya, aksesoris, cindera mata, dan harus packing. Itu kan apalagi cindera-cindera mata dan juga makanan itu nggak bisa ditaruh di sembarangan nih tanpa order ya, karena takut penyok, takut rusak gitu ya, takut meleleh, takut apa gitu tanpa produk. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya, kalau aku sendiri sekarang itu udah mulai ngasih oleh-oleh itu ke orang-orang tersayang aja, bukan ke semua orang gitu tanpa produk. Contoh kayak kalau aku keluar kota, ya udah aku ngasihnya ke teman produk aja gitu ya, ke teman-teman siaran, ditaruh di studio gitu lah. Jangan, nggak seluruh kantor juga, karena nggak tahu kenapa kayak orang liburan itu juga pengen refreshing gitu ya, pengen quality time, pengen meet tambahkan sendirian gitu ya. Tapi kalau kita tiba-tiba ngirim pesan kayak kayaknya liburan kali ini kamu harus bawain aku ini, apalagi kamu kan ke Bali, apalagi kamu ke Malang, apalagi kamu ke Jogja, ke Jakarta, bla bla bla gitu. Ya kalau orang lain ngasih ke kita itu berarti mereka ini ya terpodo ingin ngasih aja, tapi bukan menjadi suatu keharusan juga ketika dia liburan lagi terus enggak ngasih ke kita, terus kita nanyain kenapa kamu enggak bawa oleh-oleh buat aku padahal yang kemarin kamu bawa gitu kan. Kan setiap orang tuh mempunyai kayak titik di mana dia punya energi untuk beli oleh-oleh juga tanpa doa.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Kali ini kamu tetap berada di program Santai Siang, dan juga nanti ada beberapa informasi-informasi dengan menarik terkait dengan UMKM dan juga pelaku industri selama 1 jam ke depan Tonpro 2. Dan nanti ada juga informasi-informasi seputar olahraga, so don't go anywhere. Tonpro 2 tetap barengan Fakih di sini di Santai Siang di 87,9 RRI Pro Malang, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk. Kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

Masih barengan kita di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini juga ada informasi-informasi gitu ya, yang nanti kita akan sampaikan buat kamu gitu ya. Dan ini ada salah satu hal yang unik juga, teman Pro 2, di mana Kemenkop guide KMDT kembangkan ekonomi berbasis koperasi di Danau Toba, teman Pro 2. Di mana hal ini juga berkolaborasi gitu ya, untuk membangun ekonomi dan juga untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba yang ada di Sumatera Utara, tahun 2022. Sebenarnya langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat komoditas lokal yang mengembangkan potensi pariwisata daerah melalui wadah koperasi, tahun 2022. Menteri Koperasi sendiri ada Ferry Juliantono juga menyampaikan bahwasannya hal tersebut usai menerima audiens Ketua Umum DPP KMDT Edison Manorong bersama jajaran pengurus dan koperasi pemasaran KMDT Sejahtera di kantor Kementerian Koperasi Jakarta kemarin awal bulan gitu ya, Tuan Prodo ya. Dalam pertemuan tersebut, Ferry juga tentunya menerima gitu penganugerahan kain ulos sekaligus menyatakan kesediaan untuk menjadi ketua dewan penasihat dari KMDT Tuan Prodo. Dan tentunya hal ini juga ditegaskan oleh pihaknya pentingnya keberadaan badan usaha berbentuk koperasi agar kegiatan ekonomi warga yang ada di desa-desa bisa didampingi juga, Tuan Prodo. We'll be right back.

0: takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Tahun pro 2 di mana kalau kita lihat memang kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan yang berkepanjangan yang sempat terjadi gitu ya, berdampak negatif juga pada aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tahun pro 2. Sedangkan dari bupatinya Khotim Halikinor juga menyampaikan kondisi tersebut juga perlu mendapat perhatian apabila kabut asap masih bertahan dalam waktu yang panjang tahun pro 2. Menurutnya pemerintah daerah yang akan melakukan evaluasi bersama jumlah pemangku kepentingan apabila hingga pertengahan Oktober 2026 kondisi kabut asap masih belum membaik gitu tanpa dua. Salah satu langkah yang memungkinkan ditempuh yakni memperkuat bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terdampak serta mendorong dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dan juga tanpa dua, Halikinor menilai gangguan penerbangan menjadi salah satu dampak yang cukup besar ketika jarak pandang di sekitar Bandara Haji Hasan Sempit menurun, pesawat tidak dapat beroperasi secara normal sehingga mobilitas masyarakat ikut terhambat juga terpro 2.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Terpro 2, kalau tadi kita berbicara tentang seputar dunia UMKM, kali ini Fakih menemani kalian semuanya di Santai Siang kali ini Terpro 2 dengan berbagai informasi-informasi ringan terkait dengan informasi dunia olahraga terupdate Terpro 2. Dan kamu, ini juga masih banyak pilihan lagu yang aku udah susunkan buat kamu semuanya. So pasti ini juga Terpro 2 ya, cuaca di hari ini lumayan panas juga. Jangan sampai kamu dehidrasi, hidrasi tubuh kamu dengan minum mineral yang cukup gitu ya, air mineral yang cukup. Jangan sampai kamu tiba-tiba langsung lemas Terpro 2. Apalagi ini ada juga beberapa informasi-informasi dari temanku yang ada di Surabaya. Katanya ini Surabaya panas banget Terpro 2. Ya bayangkan ya, Malang aja udah panas, apalagi Surabaya Terpro 2. Jadi tetap jaga kesehatan Terpro 2 dengan menghidrasi tubuh kamu.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

32 informasi olahraga pertama ini ternyata hadir gitu ya dari kejuaraan tingkat nasional Bowling Menpora 2026 menjadi salah satu ajang untuk mengukur hasil pembinaan sekaligus kemampuan atlet dalam menghadapi persaingan tingkat nasional tahun 32. Sedangkan dari Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Suyadi Paviro ini berharap juga kejuaraan tersebut dapat melahirkan pebowling-pebowling potensial yang kelak mampu mengharumkan nama Indonesia pada berbagai kejuaraan internasional tahun 2022. Sedangkan dari Menpora Cup 2026 yang dibuka di Jaya Ancol Bowling Center pada hari Sabtu kemarin tahun 2022 berlangsung hingga 11 Oktober mendatang dan menjadi bagian dari kalender kejuaraan Persatuan Bowling Indonesia atau PBI Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan dari kejuaraan yang rutin diselenggarakan setiap tahun tersebut menjadi wadah bagi atlet dari berbagai daerah yang tentunya mereka juga menguji gitu tahun 2022 kemampuan sekaligus melihat perkembangan hasil dari latihan dalam persaingan tingkat nasional. Ini juga hadir dari Ketua Umum KONI DKI Jakarta Hidayat Humaid menyampaikan bahwasannya Menpora Cup juga menjadi salah satu tolak ukur gitu tahun 2022 bagi pelatih dalam mengevaluasi perkembangan atlet yang ada di DKI Jakarta khususnya mereka yang tergabung dalam pemusatan latihan daerah atau Pelatda tahun 2022. Evaluasi tersebut dinilai penting gitu untuk bagian dari persiapan menuju Prapon 2028 yang akan dijadwalkan juga berlangsung di tahun depan yang ada di Jakarta tahun 2022. Sementara Ketua PBI Provinsi DKI Jakarta Roland Wamoruntu mengatakan penyelenggaraan kompetisi secara rutin penting untuk menjaga kesinambungan pembinaan atlet tahun 2022.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Bro, aku juga menginformasikan gitu ya, jangan sampai lupa untuk terus vote Berkah Alfiansyah dan juga Felicia Putri yang di mana sedang berkompetisi di audisi bintang radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur, di mana mereka akan berjuang non produa untuk merebutkan siapakah yang nanti melaju ke babak final di bintang radio RRI gitu ya, yang akan diselenggarakan di Jakarta non produa. Caranya gampang banget, langsung aja buka website bintang radio RRI.id, lalu kamu cari seleksi tingkat Korwil 10 Surabaya serta ketik nama kandidat Alfiansyah dan juga Felicia Ambarwati tanpa 2. Voting akan ditutup hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, sedangkan pengumuman dua terbaik putra dan juga putri wakil Korwil 10 Jawa Timur ke tingkat nasional akan diumumkan pada 8 Oktober 2026.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

82 Nagoya Jepang ini juga hadir informasinya untuk kamu semuanya. 82 di mana hal ini dari Jepang sendiri gitu ya. Ada informasi bahwasanya ini pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Roger menyebutkan keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Di mana ada pasangan Fitriani Sabatini dan juga Fadona Kusmawati meraih medali perak, sementara pasangan Bad Race Gumulya Novella Putri meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel Asian Games 2026 ini. Terpadua menurut dia, keberhasilan menempatkan dua pasangan Indonesia di antara tim tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu relatif singkat. Tahun Pro 2, Aryan juga mengatakan persiapan mental menjadi salah satu hal yang dilakukan sebelum para pemain menghadapi pertandingan final. Ia juga mengaku atmosfer yang tercipta pada pertandingan semifinal sangat luar biasa, terutama dukungan dari tuan rumah Jepang. Namun situasi tersebut juga menjadi tantangan bagi para pemain Indonesia. Tahun Pro 2, informasi ini menjadi informasi akhir juga kebersamaan kamu dengan aku, Fakih. Tahun Pro 2 di udara di santai siang kali ini, tapi kamu jangan kemana-mana karena selama beberapa jam ke depan nanti ada Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 yang dimana kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta Tong Pro 2. Fakih harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak udah nemenin aku ya Tong Pro 2 ya. Tapi kamu jangan sedih karena besok aku masih hadir bersama kamu di Jaka Malam Tong Pro 2. Jadi besok kalau kamu pengen ketemu Fakih di udara, ya kamu harus dengerin RRI Pro 2 Malang di Jaka Malam.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favorit. Musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu, tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu.

0: musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 National minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap pasti suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku.

0: aja. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu nggak sempet nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: apakah bisa naik lagi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6. Kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga, Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7, Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar, posisi 16 Selena Grace, Andirianto, Sumpah Mati, posisi 15 Overnight, Kita Lewati Berdua.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopic Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi masih barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produser, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produser, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan

0: 2 di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

peringkat ke-17 92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know.

0: 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: ayat ke-13 teman perlu minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman perlu minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

seminggu Anissa Inspiro dengan Day on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Lande Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 29 Shoraling barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget memperoleh dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ilah, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Selamat 13 minggu. Wow, what a number for Islet. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Produa seluruh Indonesia. Well, Teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Produa. Alanda Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Produa. I love y'all. Bye-bye.

0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Rans Nusantara FC meraih kemenangan telak 5-1 atas PSBS Biak pada pekan ke-18 Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Sriwedari pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 malam. Kemenangan ini menjadi penebusan setelah Rans kalah 1-2 dari Deltras FC pada pekan sebelumnya. Jan Martin Hollandersen tampil gemilang dengan mencetak hat-trick, sementara dua gol lainnya dicetak Dedik Setiawan dan Aksa Akyuba. Pelatih Rans Nusantara FC Kas Hartadi mengaku masih kurang puas karena timnya memiliki peluang mencetak lebih banyak gol. Ia menilai penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Rans sempat kesulitan menghadapi pertahanan rapat PSBS dan kebobolan melalui Wavino Valrinaldi. Kas kemudian mengubah strategi dengan memaksimalkan serangan dari sisi sayap yang menghasilkan 3 gol tambahan di babak kedua. Bek Rans Dias Angga Putra menyebut kemenangan tersebut menjadi modal penting di tengah ketatnya persaingan grup. Rans juga menyelesaikan pertandingan tanpa kartu kuning dan berhasil mengamankan 3 poin. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, Hailo menghadirkan dua produk protein baru, yaitu Hailo Protein AM Daybreak Vanilla Cereal dan juga Hailo Protein PM Moonlight Original untuk mendukung kebutuhan nutrisi masyarakat dengan gaya hidup aktif. Brand spesialis Hailo, Lisa Arianti, mengatakan kedua produk dirancang untuk kebutuhan berbeda, yaitu mendukung energi dan fokus pada pagi hari, serta pemulihan tubuh saat malam hari. Hailo Protein AM Daybreak mengandung 22 gram protein dari whey protein, 2000 mg kolagen serta serat dari 15 jenis biji-bijian. Produk ini ditujukan sebagai pilihan sarapan praktis dan bernutrisi. Sementara untuk Hailo Protein PM Moonlight mengandalkan casein protein, tritopan dan magnesium untuk melengkapi kebutuhan nutrisi saat tubuh beristirahat dan mendukung proses pemulihan. Peluncuran di NutriHub Malang juga diisi kegiatan olahraga bersama sekitar 25 peserta dari komunitas olahraga, mahasiswa, dan juga pekerja. Kegiatan ini menjadi ajang memperkenalkan produk sekaligus mempererat kolaborasi komunitas olahraga di Kota Malang. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itu Pro 2 masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang. Dan di sini udah ada Tania nih, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu ya di sore ceria kali ini. Dan nanti di jam 5 Bagas juga bakal gabung sama aku gitu ya. Tapi di jam 4 ini masih ditemenin dulu barengan sama Tania ya, teman Pro 2. Jadi yang pastinya di hari Minggu tanggal 4 Oktober ini kayaknya kita harus recharge energi kita, benar-benar recharge gitu ya, teman Pro 2. Karena sebelum kita besok memasuki Senin lagi, terus kembali beraktivitas lagi, kembali riwah-riwah lagi gitu ya, teman Pro 2. Di hari Senin tuh biasanya awal-awal minggu yang cukup padat, apalagi ini udah masuk di Oktober juga, teman Pro 2, awal-awal Oktober. Semoga ini ya Oktober kamu berjalan lancar dan semua wish-wish kamu akan segera tercapai di bulan Oktober ini, teman Pro 2. Dan yang pastinya Tania bakal membagikan informasi-informasi paling up to date nih buat kamu semua ya. Dan pastinya juga aku akan ngobrol-ngobrol santai barengan sama kamu semua. Dan juga nih ya yang paling penting, lagu-lagu pilihan terbaik untuk kamu semua, menemani kamu yang mungkin lagi di jalan atau lagi recharge energi aja gitu di rumah, teman Pro 2 ya. Jadi keep stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Mengaku nama Marta, saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

87,9 atau Mompro 2. Ini ada informasi nih ya dari salah satu member Blackpink, yaitu Lalisa Manoban. Ini ada dokumenter ya dari Lisa Blackpink yang berjudul Always Lalisa. Dan ini akan tayang terbatas mulai tanggal 12 Oktober 2026. Dan film ini juga akan diputar di bioskop dan juga IMAX dari berbagai macam negara atau Mompro 2. Ini juga melansir dari laman Variety untuk film Always Lalisa ini sendiri. Ini akan mengikuti perjalanan Lisa sendiri ya selama mengembangkan karir solonya. Dan selain itu, dokumenter ini juga menampilkan aktivitas Lisa dalam dunia acting dan juga membangun gimana personal brandingnya gitu ya Mompro 2. Dan sementara itu nih, film ini juga disutradarai oleh Soo Kim dan mendokumentasikan perjalanan penting dari Lisa setelah keluar dari aktivitas grup gitu ya. Dan kemudian ini penayangan perdananya dijadwalkan berlangsung di Festival Film Toronto 2026 Mompro 2. Dan selain proyek ini Mompro 2, Lisa juga akan menggelar 4 pertunjukan Viva La Lisa di Las Vegas pada November bulan depan sih Mompro 2 ya. Dan konser tersebut berlangsung di Colosseum Caesar Palace pada tanggal 13, 14 dan juga 27, 28 November nih Mompro 2. Jadi kita tunggu aja gitu ya proyek-proyek kedepannya untuk Lalisa ini sendiri.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Yaitu 22, kali ini ada kabar mengembirakan nih dari dunia perfilman Indonesia. Kali ini ada film horor dari Joko Anwar, 22, ya, ada Ghost in the Cell yang mulai tayang nih di bioskop Amerika Serikat mulai tanggal 2 Oktober kemarin. Ini melalui distributor dari Wellgo USA, 22, dan menurut laporan dari Viva sendiri, perusahaan ini juga menyusul keberhasilan film Ghost in the Cell ini sendiri meraih penghargaan Best Picture kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas, 22. Ini juga film ini awal tayangnya di Indonesia di tanggal 16 April lalu. Dan film produksi KMNC Pictures ini juga menjelajahi panggung internasional ya, mulai dari program forum di Berlinale hingga Festival Film Sydney dan juga di Busan, 22. Dan secara keseluruhan nih ya, film ini juga dilaporkan telah diputar di 22 festival. Keren banget, 22 ya, dengan hak distribusi yang terjual di 148 negara. Luar biasa banget. Dan Ghost in the Cell sendiri ini ya, buat kamu mungkin yang belum nonton, ini tuh sebenarnya berkisah tentang penghuni penjara yang terpaksa bersatu gitu ya untuk menghadapi ancaman misterius setelah serangkaian pembunuhan mengerikan, 22. Dan ini juga memadukan dari ada horror, terus ada komedi gelap, ada actionnya juga, dan juga pastinya ada kritik-kritik sosialnya di situ, 22. Dan film ini juga membawa cerita berlatar persoalan masyarakat Indonesia kepada penonton global, 22. Dan mungkin buat kamu ya yang masih belum sempat waktu itu nonton Ghost in the Cell di bioskop, sebenarnya Ghost in the Cell ini udah ada di OTT, 22, di Netflix. Jadi kamu bisa langsung aja gitu ya kepoin gimana sih sebenarnya keberhasilan Joko Anwar lewat film Ghost in the Cell ini sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
2: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
1: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yo, selamat sore teman Pro 2. Kali ini udah ada yang gabung sini sama aku. Ada siapa nih?
1: Yes, benar banget teman Pro 2 di sore hari ini kamu ditemenin oleh Bagas dan juga Tania.
0: Tiba-tiba ini ya ada Bagas yang gabung di sini teman Pro 2.
1: Karena memang kalau sore-sore kayak gini seru Tania ketika kita berdua bisa ngobrol dan menemani teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi menikmati weekend-nya kayak
0: betul,
1: gitu.
0: Betul, ini sebelum menghadapi Senin lagi.
1: Bener
0: ya.
1: Benar banget. Bisa. Pokoknya di polin teman Pro 2 kamu menikmati weekend entah dengan apapun itu caranya.
0: Betul,
1: kayak gitu ya.
0: Kayak mau keluar atau dengan cara recharge aja di rumah juga
1: yes,
0: bisa.
1: Bener banget. Kayak temanku tadi udah bikin story dan dia sangat-sangat kayak mensyukuri weekend ini teman Pro 2.
0: Kenapa tuh?
1: Temanku itu bikin story dia makan mie ayam.
0: Oh, oke. Okay. Sebenarnya sesimpel itu juga bisa.
1: Sesimpel itu tapi captionnya udah weekend spend well.
0: Wow. Oh, oke. Okay. Kayaknya weekendnya berjalan dengan sangat amat baik.
1: Bener
0: ini
1: banget.
0: Mah, ya.
1: Apalagi kan ketika kita ngomongin weekend gitu ya tadinya yep. Ya itu kan setiap orang pasti punya cara sendiri untuk menikmatinya.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Mungkin ada juga yang mungkin ada berpergian.
1: Bener.
0: Yang emang sukanya pergi-pergi.
1: Yes, benar banget.
0: Siapa tahu ada yang weekendnya keluar negeri nah. Gitu ya tiba-tiba.
1: Wah.
0: Gitu.
1: Itu kita pengen banget ya.
0: Bisa sih
1: kita
0: kayak
1: banget,
0: kita berangkat Sabtu nanti pulangnya Minggu
1: gitu,
0: terus Seninnya kerja lagi gitu.
1: Itu keluar negerinya kemana nih?
0: Ke Singapura ya? Gitu kan kayak deket ya.
1: Iya bener banget. Tapi kalau gak ke Singapura ya ke swasta.
0: Nah, boleh
1: ya. Dan ngomongin soal luar negeri teman Pro 2 ya. Ketika kita mau ke luar negeri itu kan pasti memerlukan paspor ya Tan ya.
0: Betul.
1: Dan kali ini ada informasi nih teman Pro 2 bahwasannya buat kamu nih para pemegang paspor Indonesia.
0: Yuh.
1: Ternyata ini bisa masuk ke 89 negara dan wilayah ya dengan skema bebas visa teman Pro 2. Wow.
0: Oke, keren banget ya ini ya. Jadi memang berdasarkan pembaruan data yang terbaru ya ini ada paspor index ini yang oleh Arton Capital per akhir 2026.
1: Yes.
0: Ternyata paspor Indonesia ini mencatatkan skor mobilitas sebesar 89. Dan angka ini juga mencakup sekitar 44,9% dari total 199 entitas keimigrasian di seluruh dunia teman Pro 2.
1: Wah, keren banget teman Pro 2 ya. Dan dari kemudahan akses tersebut nih ini terbagi ke dalam 3 skema regulasi keimigrasian teman Pro 2 ya.
0: Yep.
1: Yang pertama ini warga Indonesia tercatat memperoleh fasilitas bebas visa penuh di 42 negara dan juga wilayah termasuk seluruh negara anggota ASEAN, Brasil, Turki, Hong Kong dan juga Makau teman Pro 2. Dan selain itu ternyata sebanyak 40 negara juga menyediakan layanan VOA langsung di pintu kedatangan seperti Qatar, India, Rusia, Nepal dan Yordania, serta ada 7 negara yang memperlakukan sistem izin perjalanan elektronik atau ETA teman Pro 2. Nah, seperti skema registrasi bebas visa ke Jepang dan sebaliknya teman Pro 2 ya. Sebanyak 109 negara lain ini masih belum masih mewajibkan kepemilikan visa reguler sebelum keberangkatan.
0: Oke, dan ini juga dilihat dari cakupan geografisnya di teman Pro 2. Paspor Indonesia ini ternyata mencatatkan presentasi kemudahan akses tertinggi di kawasan Amerika Selatan yang mencapai 83,3%. Dan ini langsung disusul oleh Asia Tengah sebesar 80%.
1: Yes.
0: Dan Asia ini secara keseluruhan ada 61,2%. Dan juga ada Afrika dan juga Oseania yang masing-masing melampaui 57% teman Pro 2. Dan untuk akses bebas visa maupun VOA bagi WNI ini tercatat paling rendah di kawasan Timur Tengah ya, dengan persenannya di 35,3%. Dan negara-negara teluk nih di 33,3% teman Pro 2. Dan juga kawasan Eropa yang baru mencapai 10,6% aja.
1: Yes, benar banget. Dan secara global gitu ya, dalam perbandingan kelompok antar negara ternyata Indonesia ini berada di urutan ke-23 teman Pro 2 dari 50 paspor di benua Asia nih.
0: Okay.
1: Peringkat ketiga di antara negara-negara di 8, posisi ke-7 dari 11 negara BRICS ya, serta peringkat ke-14 dari 57 negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI nih. Dan capaian mobilitas ini juga menunjukkan bahwa adanya celah timbal balik kebijakan visa terhadap sejumlah negara maju mitra internasional ya. Dan di tingkat regional Asia Tenggara, Indonesia ini menempati peringkat ke-6 nih dari total 11 negara anggota Asia.
0: Oke, cukup tinggi juga
1: ya. Iya, lumayan telah berdua ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau ke luar negeri kayak Tania tadi gitu ya.
0: Yang berangkat pagi pulang sore langsung bisa gitu.
1: Halo, itu pengen banget sih aku ada di posisi itu.
0: Jadi kayak besokannya udah pindah negara lagi.
1: Iya benar banget, kayak pengen malam mingguan ke Singapura ah.
0: Dengan segampang itu gitu ya. Terus nanti highlight di Instagramnya udah full bendera-bendera aja gitu.
1: Iya ya, itu sangat menjadi ciri khas banget ya gitu ya. Untuk flexing secara story gitu.
0: Betul.
1: Nah, kalau di Indonesia sendiri mungkin masih ini apa highlightnya itu masih kota-kota di Indonesia.
0: Betul, gitu, masih kan. Kota-kota nah, belum masuk ke negara-negara gitu ya, bendera-bendera.
1: Bener, kalau aku sendiri mungkin masih masuk ke ini sih Tan, highlight yang berbagai macam makanan.
0: Oke, bisa.
1: Ekspornya masih di makanan. Belum ke negara teman-teman berdua.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya

kepada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Masihkah Anda ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala? Dan tahukah Anda, puing-puing patung yang dihancurkan Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada sampai sekarang? Seperti yang tersebut dalam sejarah, Turki adalah negara tempat dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dilahirkan di Urfa atau Ur atau Uf, di mana beliau dibesarkan di sana. Ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh di kota tersebut. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah ketika bapak para nabi ini melakukan pembangkangan pada ayahnya dengan memenggal dan menghancurkan berbagai berhala yang ada di kuil. Disinyalir dari berbagai sumber, puing-puing kuil itu ada di Nemrut Mountain yang sampai sekarang masih berserakan berhala bekas pemujaan. Namrud atau Nemrut adalah raja lalim yang dilawan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: masih bersama Bagas dan juga Tania, teman Yuhu. Perdua ya di sore hari ini. Dan kita juga mau ucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Sholat maghrib, betul. Dan seperti yang kita tahu gitu ya Bagas, kemarin-kemarin ini lagi ada event Bintang Radio.
0: Benar
1: gitu
0: banget,
1: ya.
0: Sebuah ajang pencarian bakat buat kamu talenta-talenta muda, teman Perdua ya, dari RRI. Dan kita juga punya informasi nih terkait itu, teman Perdua ya.
1: Ini bahwa, ada pemenang Bintang Radio RRI Malang 2026. Ada Berkah Alfiansyah dan juga Felicia Putri Ambarwati, yang pastinya ya mereka ini udah tampil maksimal banget dalam audisi Bintang Radio tingkat Korwi 10 di Jawa Timur.
0: Bener
1: ini
0: banget. Dan sekarang teman Perdua ya, saatnya kamu untuk mendukung wakil dari RRI Malang nih untuk melaju ke tingkat nasional dengan vote sebanyak-banyaknya di laman www.bintangradio.rri.id. Dengan cara daftar dan juga verifikasi email, top up saldo, lalu pilih seleksi tingkat Korwil 10 Surabaya, serta ketik nama kandidat Alfiansyah dan Felicia Ambarwati wakil RRI Malang, teman Perdua.
1: Betul, dan voting ini juga akan ditutup di hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 23.59. Ini udah kayak deadline anak-anak tugas kuliahan ya.
0: Biasanya iya, kalau biasanya kalau udah jam 00 pertanyaan ditutup.
1: Nah betul, udah gak bisa ngakses lagi itu ya. Jadi pastiin banget teman Perdua kamu udah voting sebelum di jam 23.59. Dan untuk pengumuman dua terbaik putra-putri wakil Korwil 10 Surabaya ke tingkat nasional ini nantinya akan diumumkan di tanggal 8 Oktober 2026, teman Perdua.
0: Benar banget. Langsung aja teman Perdua dukung talenta muda Malang melaju ke tingkat nasional di Bintang Radio Indonesia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman berdua masih bersama Bagas, dan ini saatnya kita masuk ke aktif atau akselerasi kreatif musik ya. Dan musik yang akan aku putarkan kali ini, teman berdua, adalah sebuah musik dari band legend di Malang gitu ya, yaitu Begundal Lawakwaru dengan judul Hello We're Coming Back, teman berdua. Dan lagu ini ya disebut oleh salah satu personal band ini bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup, teman berdua ya. Dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf secara resmi telah mendukung promosi dan juga distribusi musisi lokal melalui program ini, teman berdua, yakni akselerasi kreatif musik ya. Dan untuk proses produksi video klip sendiri juga disutradari oleh Kitsch Terror yang dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu, Jawa Timur, teman berdua. Video ini juga memadukan visual naratif ya, yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kelas balik masa lalu yang penuh solidaritas, teman berdua, dan menjadikannya metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin ya. Gimana teman berdua, apakah kamu udah penasaran dengan lagu ini? Kita puterin aja langsung nih, khusus buat kamu teman berdua ya. Ada Begundal Lawakwaru dengan Hello We're Coming Back.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Waktunya Kentongan.
1: Selain mengantisipasi keadaan darurat dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil resiko timbulnya korban.
2: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
1: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih bersama Bagas teman Pro 2 di sore ceria kali ini ya. Dan di sore ceria kali ini aku mau ngasih kamu informasi nih teman Pro 2 ya, bahwasanya ternyata nih teman Pro 2 7 negara ASEAN ini ternyata udah resmi mengumumkan dan juga mengirimkan film untuk ajang Oscar 2027 teman Pro 2. Karena memang Oscar 2027 itu sendiri juga udah dekat lagi teman Pro 2 ya, karena di 2026 aja tinggal beberapa bulan ya. Dan yang menariknya teman Pro 2 ya, ada salah satu film dari negara tetangga kita yang ternyata dia mengirimkan film ke Oscar dan bintangnya itu aktor atau pemainnya itu tuh dari Indonesia teman Pro 2. Wih, siapa tuh kira-kira teman Pro 2 ya? Karena ini udah dilansir di Pundit Film teman Pro 2 ya, bahwasanya kalau untuk Indonesia sendiri ini sudah mengirimkan film yang berjudul Four Seasons in Java, atau di bahasa Indonesianya itu adalah Empat Musim Pertiwi, yang mana ini juga udah banyak yang review teman Pro 2 di gala premiernya kemarin ya, dengan Putri Marino sebagai pemeran utamanya dan juga Camilla Andini yang menjadi sutradara ya. Camilla Andini ini adalah seorang script writer teman Pro 2 ya, atau penulis naskah dari Gadis Kreptek kalau kamu tahu teman Pro 2. Dan beberapa film ini juga akan aku sebutkan teman Pro 2 ya, tapi setelah beberapa lagu yang akan aku puter ya, biar kamu penasaran teman Pro 2 ya. Karena kalau kita ngomongin ASEAN sendiri kan ada beberapa negara teman Pro 2 ya, ada Kamboja, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, dan juga Singapura. Dan mereka udah mengirimkan film-film andalan mereka untuk bergelut dan bersaing di ajang Oscar 2027. Kita bahas setelah beberapa lagu yang satu ini teman Pro 2 ya, tetap di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

Masih bersama Bagas teman Pro 2 ya, dan masih dengan pembahasan beberapa film yang udah disondingkan ke Oscar nih dari ke negara-negara yang ada di ASEAN teman Pro 2 ya. Kalau di Indonesia udah memilih 4 musim pertiwi atau 4 season in Java yang disutradarai oleh Kamila Andini. Untuk di Kamboja sendiri teman Pro 2, ini ada film yang berjudul Becoming Human nih. Sutradaranya adalah Polad Lai teman Pro 2 ya. Untuk Malaysia sendiri adalah The Fox King dari sutradara Wu Ming Jin. Dan ini adalah sebuah film teman Pro 2 yang dibintangi oleh aktris dari Indonesia, yakni siapa lagi kalau bukan Dian Sastrowardoyo. Wow, ini udah lintas negara aja teman Bro 2 ya. Dan di sini dia kayak enggak kelihatan gitu kalau dia itu orang Indonesia, karena ya orang Indonesia sama Malaysia tuh kayak ya udah sama-sama kayak 11-12 gitu teman Bro 2 ya. Tapi aku jadi penasaran nih, apakah di sini Dian Sastro ini akan menggunakan bahasa Upin Ipin atau bagaimana nih, atau full English atau gimana, kita enggak tahu teman Bro 2 ya. Besok kayaknya kalau udah tayang di Indonesia aku bakal tonton teman Bro 2, karena penasaran gimana acting dari Dian Sastrowardoyo gitu ya. Oke, lanjut dari film Filipina teman Pro 2 ya. Ada film yang berjudul Philip Nana. Ini adalah sebuah film dari sutradara Rafael Manuel. Dan kalau kita melihat dari tone warna filmnya teman Pro 2, ini tuh kayak cerah gitu ya. Memadukan warna-warna pastel antara kuning, hijau dan juga biru. Dan ini kayak film-film dengan tone Wes Anderson gitu teman Pro 2 ya. Ini kayak menarik banget nih untuk kita tonton. Dari Vietnam sendiri teman Pro 2 ada film yang berjudul Pirate Guardians: The Last Secret of the First Emperor yang disutradarai oleh Nguyen Phan Quang Binh teman Pro 2. Menanti hadirmu untuk kembali. Dari negara Thailand teman Pro 2 ada film yang berjudul Nine Temples to Heaven ya, dari sutradara Sompot Chit Gasorn Pongse. Ya, sangat-sangat ciri khas nama-nama Thailand teman Pro 2 ya. Dari negara tetangga yakni Singapura ada film yang berjudul We Are All Strangers dari sutradara Anthony Chen teman Pro 2. Dan itu tadi beberapa film-film yang udah diajukan dari negara-negara ASEAN ya untuk berkompetisi di ajang Oscar 2027. Apakah mereka akan bisa benar-benar maju di Oscar 2027 teman Pro 2? Kita lihat aja nih ya. Karena kalau dilihat dari judul-judulnya, para pemain-pemainnya gitu kayak keren-keren teman Pro 2 ya. Kita berharap aja film dari Indonesia bisa tembus Oscar 2027.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Bener banget teman Pro 2 ya, pesan dari lagu ini, apa yang akan terjadi biarlah terjadi. Itu memang kayak ya udah terjadi aja teman Pro 2 ya, semua konsekuensi kita yang tanggung kayak gitu, karena begitulah kehidupan teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 ya teman Pro 2 ya, ini waktunya untuk Bagas pamit dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2 ya. Terima kasih buat kamu yang udah tonton bareng aku teman Pro 2 ya di sore ceria kali ini. Dan di minggu malam ini teman Pro 2 nanti di jam 7 kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta dengan acara Indonesia Pro Indie teman Pro 2 ya. Dan di jaga malam kamu teman Pro 2, kamu akan ditemenin oleh Vira Putri gitu ya, biar kamu semangat untuk menghadapi besok Senin teman Pro 2 ya. Senin again teman Pro 2. Weekend sudah berlalu, saatnya kita menghadapi realita kembali teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu Bagas pamit dulu teman Pro 2 ya. See you next time and bye-bye.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Info Pro 2 FM.
5: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, Grand Mercure Malang Mirama bersama Head Yoga Studio menggelar kegiatan memperingati Hari Batik Nasional dengan memadukan kesehatan jiwa dan raga atau well-being dengan pelestarian budaya Indonesia. Kegiatan bertema Pause, Breathe, Reconnect mengajak peserta mengikuti latihan yoga dengan mengenakan busana atau sentuhan khas batik. Kegiatan yang berlangsung di Ebisu Japanese Restaurant Malang tersebut diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai kalangan. Selain menjadi ajang olahraga dan meditasi, kegiatan ini juga bertujuan mempromosikan gaya hidup sehat sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap batik sebagai identitas budaya Indonesia. Informasi selanjutnya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bersama Santri Pramuka peserta Perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN 6 tahun 2026 menanam 1000 pohon di Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadlo Kabupaten Malang pada Sabtu 3 Oktober 2026. Penanaman pohon tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mendukung peningkatan cadangan karbon. Kofifa menyebut kegiatan tersebut sebagai bentuk sederhana dari sedekah oksigen. Sebanyak 1000 pohon yang ditanam terdiri dari 300 pohon mangga, 300 pohon pule, 300 pohon tabebuya dan 100 pohon maja. Jenis serta lokasi penanaman sebelumnya dikoordinasikan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
4: Info Pro 2 FM.
6: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak butuh konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, kontak sebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama aku Vira Putri di sini yang bakal menemani malam hari kamu edisi Minggu 4 Oktober 2026. Dan habis aja kita dengerin lagunya Saikoji teman Pro 2 yang online ya. Aduh, kalau kita ngomongin tentang lagu-lagunya Saikoji sampai sekarang pun lagunya masih enak banget ya, especially yang online ini teman Pro 2, karena kayak rasanya semakin dekat gitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari yang selalu terus-terusan online nih. By the way, di malam hari ini barengan sama Vira gitu ya, aku bakal menemani kamu sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2. Dan di jam 8 ini kita ada di Turn Back Time. Jadi aku bakal memutarkan lagu-lagu ya mulai dari 2000-an awal ya teman Pro 2. Ya kita Turn Back Time lagi, kita dengerin lagu-lagu yang dulu waktu kita kecil suka banget dengerinnya gitu ya. Ataupun dulu waktu zaman-zaman SMA, kuliah gitu ya teman Pro 2. Tapi di lagunya Saikoji yang online ini sendiri gitu ya, ini memang banyak banget bahas-bahas media sosial yang dulu gitu ya. Dulu waktu zaman-zaman komputernya masih tabung gitu ya, mas, nggak yang soflat sekarang teman Pro 2, yang masih ini ya, masih ada width-nya lah, masih ada lebarnya gitu teman Pro 2 ya. Dia tuh lebih fokus membahas tentang kayak Facebook, Friendster, MySpace, dan juga ada Yahoo Messenger gitu ya teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu yang dulu pengguna dari keempat medsos itu gitu ya? Kalau dulu medsosnya berbentuknya web ya, masih belum aplikasi teman Pro 2. Jadi rasa-rasanya itu kayak apa ya, lebih kayak dulu tuh kayak keren gitu ya, kalau kita bisa buka Facebook lah, cari teman di Friendster, bikin-bikin namanya video-video di MySpace, kalau chattingan ya juga di Yahoo Messenger teman Bro 2. Ya udah lama banget nih rasanya nggak dengerin orang ngomong Yahoo gitu, rasanya kayak udah lama banget teman Bro 2. Tapi kamu tahu nggak sih kalau Saikoji itu ternyata merilis versi pembaruan loh dari lagu online ini teman Bro 2. Judulnya itu ONLN, ya tetap online cuman disingkat aja ONLN. Nah, lagu ini juga tuh lebih menyesuaikan gitu ya kebiasaan internet sekarang. Jadi dia juga membahas tentang platform-platform yang sering digunakan gitu ya, kayak Instagram, TikTok, Twitter atau X gitu, sampai Netflix juga teman Bro 2. Dan lagunya juga easy listening juga, jadi buat kamu yang mau dengerin gitu ya lagunya Saikoji yang online tapi yang versi terbaru, bisa banget teman Bro 2. Oke, nah kalau gitu masih bareng sama Vira di Turn Back Time kali ini, yang mana kali ini aku juga bakal memutarkan lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di malam hari ini, dan juga memberikan kamu berbagai informasi-informasi terupdate lainnya teman Pro 2. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter, berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik peleburan aluminium.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Yang Lama Berdua masih bersama dengan Viera gitu ya, yang menemani malam hari kamu di Turn Back Time kali ini Teman Pro 2. Kita habis dengerin sebuah lagu dari Coldplay featuring Beyonce dengan Him for the Weekend gitu ya. Aku punya beberapa fun facts mengenai lagu ini Teman Pro 2. Jadi Chris Martin ini sebenarnya dia dapat ide awal gitu ya untuk menulis lagu ini tuh setelah dengerin musik yang ada di club gitu ya, musik-musik clubbing gitu. Jadi dia tuh pengen banget bikin lagu yang ada liriknya tuh drinks on me gitu ya Teman Bro 2. Dan setelah dia apa ya, ya dia ngobrol gitu ya sama teman-teman bandnya, terus mereka bilang kayaknya enggak deh gitu. Kayaknya yang itu kita no sih Chris, kayak gitu ya Teman Pro 2. Jadi liriknya itu diganti menjadi drink from me gitu. Jadi tapi tidak menghilangkan nuansa-nuansa festifnya gitu ya, yang mana beatnya pun juga asik-asik aja dan tetap bikin kita bagoyang ya Teman Pro 2. Nah memang konsep lagunya ini berubah jadi lebih megah dan juga magis gitu ya. Jadi Coldplay ini merasa mereka tuh butuh penyanyi wanita nih dengan vokalnya yang gede banget dan cocok untuk ngisi bagian chorus dan juga latar mereka. Siapa lagi kalau bukan ratu pop kita gitu ya, yaitu Beyonce. Ya mana ini ada fun facts, fun, sangat-sangat fun sih Teman Pro 2. Yang mana si Beyonce ini ternyata dia ngerekam bagian vokalnya ini cuma dalam waktu singkat aja di Teman Pro 2. Dan kehadiran si Queen of Pop ini juga sukses mengubah lagu yang tadinya mau jadi lagu pesta biasa aja gitu ya, ini jadi berubah menjadi lagu yang memiliki tema selebrasi tentang kehidupan Teman Pro 2. Kolaborasi bareng sama Beyonce juga nggak cuma berhenti di studio rekaman aja Teman Pro 2. Yang mana kalau kita lihat di music videonya sendiri sangat-sangat cantik secara visual gitu ya. Coldplay ini terbang ke Mumbai yang ada di India buat syuting video musiknya yang berkonsep tentang festival Holi yang penuh dengan warna. Yang mana di video I'm for the Weekend ini, bukan Weekend ini gitu ya Teman Pro 2, si Beyonce muncul kayak Dewi ya yang ada di layar lebar Bollywood bernama Rani, sementara Chris Martin bareng teman-temannya ini main musik di tengah guyuran tepung warna-warni gitu ya bareng Warlock Teman Pro 2. Tapi meskipun video musiknya itu kelihatan keren gitu ya, penuh dengan warna-warna yang ceria, semua orang yang di dalam video itu semua tersenyum gitu ya. Video ini ketika dirilis ini malah memicu perdebatan Teman Pro 2 gitu ya. Ya especially di media sosial gitu ya. Karena banyak banget nih netizen yang mengkritik video tersebut, dianggap melakukan cultural appropriation Teman Pro 2 gitu ya. Yang mana budaya India itu dianggap cuma dijadikan estetika atau ya eksotika belaka gitu ya, terutama buat gaya busananya Beyonce yang juga menggambarkan festival Holi itu sendiri. Tapi meskipun begitu ya, sempat viral yang ya diterpa kontroversi kayak gitu ya, tapi kekuatan musik dari lagu ini sendiri itu gak bisa dibendung ya Teman Pro 2, malah makin meledak gitu ya secara global. Views yang ada di YouTube juga tembus miliaran, dan juga stream di Spotify ini juga tembus sampai miliaran juga, bahkan sampai sekarang juga dia masih sering didengarkan Teman Pro 2 ya. Lagu ini juga akhirnya bertransformasi dari sekedar eksperimen nightclub dari Chris Martin menjadi salah satu anthem wajib yang paling penonton mereka itu lompat-lompat gitu ya, karena di
setiap Coldplay manggung gitu ya teman Pro 2, lagu ini tuh juga masih akan tetap terus mereka mainkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tahu kenapa teman Pro2, tapi kalau misalkan kita dengerin lagu-lagu yang dulu banget kita dengerin barengan sama teman-teman waktu masa-masa sekolah gitu ya, masa-masa kuliah, either itu SMP, SMA ataupun kuliah teman Pro2 ataupun bahkan SD gitu ya. Rasanya kita kayak nge-recall semua ingatan-ingatan gitu ya. Kayak banyak banget kejadian-kejadian yang gak bisa kita lupakan begitu aja teman Pro2 ya. Karena kalau kita pikir-pikir lagi gitu ya, zaman waktu kita sekolah dulu itu emang benar-benar masa yang paling ajaib ya, dan juga susah untuk kita lupakan. Mulai dari teman-temannya gitu kan, kayak ada aja tingkahnya. Terlalu banyak gerakan tambahan sih biasanya di umur-umur segitu teman Pro2 ya. Ataupun ada momen-momen yang kalau diinget-inget lagi ya, malah bikin kita ketawa-ketawa sendiri tuh. Kayak ini kejadian yang sering banget kita alami gitu ya. Either itu SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun mungkin ada ya teman Pro2. Yaitu adalah ulangan harian dadakan. Dar, kita belum belajar apapun itu, ya kan? Kita kemarin malam cuman ya main-main sama teman-teman gitu malam-malam gitu ya. Kayak ya mungkin ada gak sih diantara kamu yang malam-malam dulu, apalagi weekend gitu ya, main gobak sodor malam-malam sama teman-teman kamu, atau enggak ini bentengan, bukan bantengan ya, tapi bentengan teman Pro2. Ada gak sih yang kayak gitu? Itu kayak seru banget ya. Peta umpet, wah itu gong banget sih kalau peta umpet malam-malam gitu ya teman Pro2. Kayak kita udah sembunyi, tempatnya gelap lagi, apakah terlihat? Tentu tidak gitu ya teman Pro2. Nggak kan, kalau misalkan kita mengingat-ingat lagi tuh kayak seru banget gitu teman Pro2. Nah, lucunya tuh ya, kebersamaan kita yang dulu itu kayak polos banget, tapi kerasa apa ya, solid banget, kayak anak teknik teman Pro2 itu solid gitu. Kayak kamu pernah gak sih, kamu tuh beli es teh gitu, kayak satu plastik es cekek gitu ya, tapi itu yang minum itu gak cuman kamu aja, tapi kamu bagi sama teman-teman kamu. Pernah gak sih kayak gitu teman Pro2, kayak kamu malam-malam gitu ya, weekend gitu, besoknya udah Senin, tapi malam-malam ini kalian malah main gitu ya, gak ngena nol buku-buku yang harus dibawa besok, LKS-LKS-nya, buku paketnya, ataupun buku tulisnya yang sering nyelip entah kemana, yang pada akhirnya kalian memutuskan untuk memiliki satu buku kunci yang isinya tuh semua mata pelajaran gitu teman Pro2 ya. Tapi kayak habis capek main gitu ya, ada yang beli es ataupun beli jajan. Nah, esnya ini cuma satu, tapi itu kayak yang minum itu semuanya gitu. Kayak ya udah gitu, bareng-bareng aja. Makan jajannya pun juga dimakan bareng-bareng semua gitu teman Pro2. Yang paling best seller seingat aku tuh dulu ini jajan biting, tapi yang bubuknya tuh bikin batuk, bikin gatel banget itu tenggorokan ya kalau kita habis makan. Nah itu, dan itu rasanya pedes banget, dan bitingnya tuh packagingnya fancy banget bungkusnya gitu teman Pro2 ya. Bungkusnya tuh ya cuman plastik biasa aja, yang apa namanya, disilnya tuh pakai lilin gitu ya teman Pro2, inget gak sih? Biasanya pakai lilin, habis itu kayak kalau mau ngambil ya tinggal dicabut aja gitu kan. Kalau sekarang biting-bitingan tuh kan bungkusnya, packagingnya tuh sangat-sangat ini ya teman Pro2, sangat high class sekali gitu. Kalau dulu tuh kan enggak ya, ya cuman biting-bitingan, makaroni juga yang pedes, na'udzubillah itu teman Pro2 ya. Seru banget nih. Ya kita bisa sampaikan terima kasih gitu ya untuk teman-teman kita di juga masa kecil kita itu. Kalau misalkan sampai sekarang masih berkawan sama teman masa kecil kalian itu ya, harus dieman-eman teman Pro2 ya, karena mereka juga lah
yang melihat kamu bertumbuh dan juga berproses sampai sekarang, Tawa Pro 2. Jangan kemana-mana, masih bersama Viera gitu ya, yang bakal menemani malam hari kamu kali ini. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur yang

Hello Bro 2 masih bersama Vira di Jangan Malam kali ini gitu ya. Kita tadi udah dengerin sebuah lagu datang dari Malik The Essentials dengan Kita Bikin Romantis. Asik. Kalau kita dengerin lagu ini ya, teman Bro 2, especially buat kamu yang mungkin sudah menonton gitu ya film yang sekarang lagi rame nih di bioskop teman Pro 2 ya, ada ART Agensi Rumah Tangga. Itu rasa-rasanya kayak familiar banget nih gitu. Kadang kalau kita habis nonton film gitu ya teman Pro 2, dan ada satu scene yang sangat-sangat lucu, yang sangat-sangat ikonik banget, yang sulit untuk dilupakan teman Pro 2, apalagi kalau ada back soundnya kayak gini nih, sebuah lagu gitu ya teman Pro 2. Ih, kita kalau dengerin lagu itu sendiri aja, scene-nya itu udah keputar di kepala kita gitu teman Pro 2 ya. Kalau malam-malam kayak gini kita bahas tentang film, kayaknya juga seru aja gak sih teman Pro 2? Ya gak sih? Oke deh kalau gitu. Di sini Vira bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi seputar dunia perfilman nih teman Pro 2. Karena kalau kita ngomongin tentang film gitu ya, gak bakal ada habisnya. Setiap hari selalu aja ada informasi-informasi terbaru, either itu film baru ataupun drama baru gitu ya, atau series yang baru teman Bro 2. Yang pasti di sini Vira bakal menemani kamu sampai jam 11 malam nanti. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, aku punya informasi menarik gitu ya, datang dari Focus Features dan Working Title. Ini merilis trailer kedua adaptasi novel klasik dari Jane Austen, yaitu Sense and Sensibility, teman Pro 2. Film drama romantis berlatar periode ini dibintangi oleh Daisy Edgar Jones yang memerankan tokoh Eleanor Dashwood, teman Pro 2. Selain Daisy Edgar Jones, jajaran pemeran film ini ada Esme Critmiles, Caitriona Balfe, Frank Dillane, dan juga Herbert Nordrom ya. Lalu ada Bodire Bretnach, agak sulit nih namanya ya. Lalu ada George McKay dan Fiona Shaw juga turut memperkuat barisan pemeran film adaptasi ini. Dikutip dari laman Dark Horizon, cerita film ini itu berlatar di tahun 1790-an, teman Pro 2, dan juga mengikuti tiga saudari keluarga Dashwood. Ketiganya itu hidup bersama sang ibu yang berstatus janda gitu ya, setelah kepergian kepala keluarga mereka. Setelah mereka itu terpaksa gitu ya meninggalkan kediaman keluarga yang ada di Sussex dan harus memulai kehidupan baru di tempat lain, perpindahan itu membawa para saudari Dashwood dan juga ibu mereka ke wilayah Devon yang ada di Inggris. Di Devon sendiri, keluarga ini tinggal di sebuah pondok sederhana yang berdiri di atas tanah milik seorang kerabat jauh. Pondok itu juga menjadi tempat tinggal baru mereka setelah harus meninggalkan kediaman keluarga di Sussex. Dan tempat baru itu, dua putri tertua keluarga Dashwood ini mengalami cinta gitu ya, sekaligus patah hati, teman Pro 2. Kisah cinta dan juga patah hati kedua kakak beradik itu menjadi bagian dari alur cerita film ini. Film ini sendiri disutradarai oleh Georgia Oakley. Nah, dia adalah nomini BAFTA gitu ya, berdasarkan naskah adaptasi yang ditulis penulis buku terlaris yaitu Diana Reid. Ada Arnaud Poitier, dia bertugas sebagai sinematografer untuk film drama romantis berlatar periode ini. Ada Tim Bevan dan juga Eric Fellner dari Working Title memproduksi film ini bersama India Flint dari November Pictures, teman Pro 2. Nah, ada Joe Wallet dari Kido Films ini turut menjadi produser gitu ya dalam proyek adaptasi karya Jane Austen tersebut. Dan Focus Features ini memegang hak distribusi film ini di seluruh dunia ya, sedangkan Universal Pictures International menangani distribusi internasional. Film ini menandai kembalinya Focus dan Working Title ke karya Jane Austen gitu ya. Dan adaptasi karya Jane Austen sendiri ada Pride and Prejudice yang dirilis di tahun 2005. Itu bagus banget, teman Pro 2 gitu ya. Seru banget buat kamu yang belum nonton film Pride and Prejudice, better kamu nonton filmnya dulu nih. Di film ini sendiri juga meraih 4 nominasi Oscar, dan kedua perusahaan itu juga pernah bekerja sama menggarap adaptasi Emma di tahun 2020. Dan untuk trailer pertama untuk film ini gitu ya, udah dirilis di tanggal 25 Juni kemarin. Trailer itu memperkenalkan para saudari Dashwood yang menghadapi cinta, patah hati, dan juga ketidakpastian secara finansial ya. Dan untuk trailer yang kedua dirilis di tanggal 30 September kemarin, ini disebut sebagai trailer terakhir gitu ya untuk film ini. Sense and Sensibility sebelumnya menggelar pemutaran perdana di London di tanggal 16 September, laman Pro 2. Dan dikutip dari laman comingsoon.net, trailer kedua ini memperlihatkan ada Eleanor mengembangkan perasaan kepada Edward Ferrars. Tapi keluarga dari Edward ini menekan keduanya soal hubungan tersebut. Sense and Sensibility ini resmi tayang di bioskop Inggris sejak tanggal 25 September kemarin. Sementara itu untuk penayangan di bioskop Amerika Serikat ini dijadwalkan mulai tanggal 16 Oktober mendatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dua dokumenter Lisa Blackpink yang berjudul Always Lalisa ini bakal tayang terbatas mulai 12 Oktober mendatang, teman Pro 2. Film tersebut akan diputar di bioskop dan juga IMAX berbagai negara gitu ya. Dan melansir dari laman Variety, Always Lalisa ini bakal mengikuti perjalanan Lisa selama mengembangkan karir solonya. Selain itu, dokumenter ini juga menampilkan aktivitas Lisa dalam dunia akting dan membangun merek pribadinya. Sementara itu, film tersebut disutradarai oleh Soo Kim dan juga mendokumentasikan perjalanan penting Lisa setelah keluar dari aktivitas grupnya nih. Kemudian penayangan perdananya ini dijadwalkan berlangsung di Festival Film Toronto 2026, teman Pro 2. Next, dokumenter ini bakal didistribusikan secara langsung di bioskop oleh Trafalgar Releasing ya, bukan Trafalgar Law, teman Pro 2, untuk penonton internasional gitu ya. Setelahnya, Always Lalisa akan hadir secara eksklusif melalui YouTube Premium akhir 2026 nanti. Dan dalam keterangannya, Presiden Sony Music Vision ada Tom McKay ini menyebut musik Lisa telah menjangkau penggemar berbagai negara. Dia juga berharap film tersebut dapat memperkuat hubungan Lisa dengan para penggemarnya. Dan di sisi lain gitu ya, Lisa sebelumnya memperluas karir ke dunia acting melalui serial HBO The White Lotus. Ini bagus banget, teman Pro 2, filmnya buat kamu yang belum nonton, wajib nonton gitu ya. Dan dalam serial tersebut, Lisa ini memerankan karakter Mo. Dan gak hanya itu, Lisa ini lagi mengerjakan dua proyek Netflix dengan peran yang berbeda. Dia bakal menjadi pemeran sekaligus produser eksekutif dalam film aksi Tycho. Sementara dari bidang musik, Lisa bakal merilis EP terbaru berjudul Press Play di tanggal 23 Oktober mendatang. Dan single pertama EP tersebut adalah Hello Sawadika yang udah dirilis di tanggal 3 September kemarin kita ya. Ini kalau dilihat-lihat jadwalnya Lisa lebih sibuk gitu ya, teman Pro 2. Dan selain proyek tersebut gitu ya, Lisa ini juga bakal menggelar 4 pertunjukan Viva La Lisa di Las Vegas di bulan November mendatang. Dan konser tersebut bakal berlangsung di Colosseum Caesar Palace di tanggal 13 sampai 14 dan juga di tanggal 27 dan 28 November mendatang. Sibuk-sibuk deh itu Lisa gitu ya, teman Bro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Events.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

Teman Perlu aku punya informasi yang menarik datang dari Paramount Pictures yang merilis trailer kedua film Ebenezer, Kerapan dari T-West Teman Perlu 2. Film tersebut merupakan versi menyeramkan gitu ya dari kisah klasik A Christmas Carol karya dari Charles Dickens dengan Johnny Depp sebagai pemeran utamanya. Melansir dari Variety, Depp ini memerankan Ebenezer Scrooge, gimana sih bacanya? Scrooge gitu ya, mungkin kayak gitu ya teman bro dua ya pembacaannya. Jadi dia adalah tokoh pemarah yang membenci perayaan Natal. Film tersebut mengusung logline nama yang Anda kenal, kisah yang belum Anda ketahui. Berdasarkan trailer terbaru, T-West ini mengeksplorasi sisi gelap dari kisah klasik dari Dickens. Trailer ini memperlihatkan karakter Scrooge dihantui sejumlah roh menakutkan dan mengalami berbagai kejadian mengerikan, termasuk dikubur hidup-hidup teman pro 2. Menyeramkan sekali ya kalau itu. Dan selain ada Johnny Depp, Ebenezer menghadirkan sejumlah aktor terkenal seperti ada Rupert Green, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, ini juga turut membintangi film tersebut barengan sama Arthur Conti dan juga Ellie Bamber. Dan masih banyak lagi gitu ya nama-nama terkenal teman pro 2 yang mungkin kamu tahu nih, yang mana orangnya kayak Charlie Murphy dan juga Ian McKellen. Ini juga tampil dalam film Ebenezer ini. Dan film ini tuh juga menjadi proyek penting buat Johnny Depp karena menandai kembalinya sang aktor ke film produksi studio Hollywood setelah 8 tahun. Film studio Hollywood terakhir yang dibintangi oleh Depp adalah Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald yang dirilis di tahun 2018. Depp kemudian tidak kembali dalam film ketiga waralaba tersebut ya, yaitu The Secrets of Dumbledore yang dirilis di tahun 2022 teman pro 2. Film Fantastic Beasts ini juga seru banget untuk kamu tonton teman pro 2 gitu ya, untuk ya relaksasi gitu ya, mungkin besok setelah kamu seharian bekerja gitu kan, kamu mau me time gitu, kamu bisa nonton film Fantastic Beasts ini, especially buat kamu yang suka banget sama universe-nya Harry Potter. Dan film Ebenezer ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop tanggal 13 November mendatang melalui Paramount Pictures gitu ya. Dan film tersebut juga menjadi salah satu proyek besar Depp setelah periode panjang gitu ya tanpa membintangi film studio Hollywood. Dan setelah Ebenezer, Depp ini bakal membintangi film thriller yaitu Daydrinker, produksi dari Lionsgate. Film tersebut juga dibintangi oleh Madeleine Klein dan Penelope Cruz, serta dijadwalkan bakal tayang, bakal dirilis gitu ya di bulan Maret 2027 teman-teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

102.7 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, itulah yang tahulah.
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Kita mau pro 2 masih bersama dengan Fiera di Joko Malam kali ini gitu ya. Aku punya informasi menarik datang dari Netflix yang mengumumkan produksi The Watcher musim kedua bakal segera dimulai. Dan produksi film kedua serial misteri horor tersebut ini dijadwalkan bakal berlangsung pada musim gugur tahun ini ya di New York sama pro 2. Dan melansir dari Variety, musim kedua ini bakal menghadirkan kembali sejumlah pemeran dari season pertamanya. Ada Naomi Watts, Bobby Cannavale, next ada Margot Martindale, lalu ada Isabel Griffith yang dipastikan kembali memerankan karakter mereka masing-masing. Dan kabar produksi musim kedua ini muncul sekitar 4 tahun setelah musim pertama ditayangkan gitu ya. The Watcher ini pertama kali dirilis pada bulan Oktober tahun 2022 yang awalnya ini dirancang sebagai serial terbatas. Netflix kemudian memperbarui The Watcher untuk musim kedua di bulan November gitu ya. Di tahun yang sama, yaitu di tahun 2022 ya, pembaruan tersebut diumumkan bersamaan dengan serial Monster karya Ryan Murphy dan Ian Brennan. The Watcher ini terinspirasi secara bebas dari kisah nyata sebuah keluarga yang membeli rumah baru gitu ya. Dan setelah pindah, keluarga tersebut mulai menerima surat misterius dari seseorang yang menyebut dirinya adalah The Watcher. Serial tersebut meraih perhatian besar ketika pertama kali tayang di Netflix, yaitu mencatat 125 juta jam tayangan pada minggu pertamanya, teman Pro 2. Dan jumlah tersebut itu meningkat menjadi 148 juta jam pada minggu kedua. Serial tersebut kemudian bertahan selama 5 minggu gitu ya dalam daftar 10 besar global Netflix untuk serial televisi berbahasa Inggris. Dan performa musim kedua ini masih akan menjadi perhatian gitu ya setelah produksi serial tersebut tertunda selama beberapa tahun, teman-teman. Produk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 11 aja. Kini saatnya aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Terima kasih yang sudah mendengarkan aku mulai dari jam 8 tadi ya teman Pro 2, dengan berbagai informasi yang sudah aku sampaikan untuk kamu, dan juga lagu-lagu yang sudah aku putarkan untuk menemani malam hari kamu kali ini gitu ya, untuk beristirahat, untuk menambah energi kamu menyongsong esok hari, yaitu hari Senin teman Pro 2 ya. Udah saatnya kamu bekerja nih besok Senin. Jadi kamu sekarang harus istirahatnya yang nyenyak gitu ya. Jangan ada pikiran-pikiran yang menghantui gitu ya, yang terus-terusan berputar di kepala kamu teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena selama satu jam ke depan aku bakal putarkan lagu-lagu yang cocok banget, pas banget untuk menemani kamu beristirahat di malam hari ini. Oke deh kalau gitu, aku Vira Putri pamit undur diri. Bye.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Yes.
2: Apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
2: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Malang, mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pagi hari ini teman Pro 2 sampai jam 10 pagi bakal ada Safa dan juga Bagas yang nemenin kamu teman Pro 2 dan menghadirkan banyak banget informasi terupdate. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena seperti biasa jam 5 pagi hari ini kita juga akan ikutin sajadah panjang dan juga single-single easy listening untuk menemani kamu beraktivitas di hari Senin ini. Semoga tetap semangat teman Pro 2 di hari Senin ini. You don't have to hate Monday teman Pro 2, jadi nikmatin aja. Dan for sure selamat beraktivitas.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya yang kita bisa menikmati sampai hari ini. Allah memang benar-benar maha adil sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar hingga perempuan Allah jadikan terlihat romantis alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris. Senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis hingga bikin dompet menipis. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, ialah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, pemuda adalah orang yang beranjak dari masa anak-anak menuju dewasa. Kondisi fase pertengahan antara anak-anak dan dewasa yang jiwa perilakunya masih labil, kecenderungan banyak meniru apa yang dilihatnya. Islam dan pemuda sangat erat kaitannya, karena harapan, cita-cita bangsa dan agama tergantung di tangan pemuda. Syair Arab mengatakan, Inna fiyati syubban amru ummati wa fi aqdamiha hayatiha. Sesungguhnya di tangan pemuda itu ada perkara urusan umat, dan pada setiap langkahnya bergantung kelangsungan hidup bangsa. Kemajuan bangsa dan agama bergantung pada pemudanya. Jika generasi penerusnya baik, berakhlak dan mempunyai ilmu pengetahuan didasari dengan iman dan akhlak, maka kemajuan dan kemakmuran bangsa ke depan lebih terjamin. Akan tetapi kebalikannya, jika mental-mental pemuda rusak, sudah tidak memikirkan masa depannya, maka kita akan tinggal menunggu kehancuran suatu bangsa. Di era sekarang ini, kemajuan zaman dan beriringan dengan canggihnya teknologi yang membuat pemuda-pemuda malas dan cenderungnya sifatnya konsumtif. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, pemuda yang rajin beribadah. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sab'atu yuzilluhumullahu fi zillati yauma la zilla illa zilluhu wa syabbun nasha'a fi ibadati rabbih. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Salah satu yang mendapatkan perlindungan dari Allah adalah pemuda yang gemar beribadah kepada Allah. Masa muda digunakan untuk beribadah lebih Allah cintai, karena semangat muda yang banyak godaan dan glamor masa muda yang luar biasa, ia sanggup untuk membentengi dirinya untuk beribadah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya'ajabu rabbuka min syabbin laisat lahu sobwatun. Rabbmu atau Tuhanmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sebuah. Hadis riwayat Ahmad. Sebuah adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemuda yang wara yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang menjauhi kemaksiatan. Teman pro dua yang dirahmati oleh Allah, pemuda yang terus menggali ilmu pengetahuan. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Pemuda hari ini pemimpin masa mendatang. Tentu harus mempersiapkan diri, baik mental, fisik, dan ilmu pengetahuan, agar ketika sudah masanya pemuda akan menggantikan penerusnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, bahwa pemuda yang berakhlak, pemuda yang beriman, dan pemuda yang mempunyai ilmu pengetahuan, mereka yang siap akan menggantikan estafet kepemimpinan penerus bangsa dan agama. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah mesti turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak.

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan badan, tetapi juga melambangkan status sosial dan kekayaan. Pada tahun 1882, Schuyler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih hemat energi, kontrol kecepatan, dan fitur tambahan seperti

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Lansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kalian kan?
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Sejumlah UMKM binaan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut atau SIER dibawa untuk memperluas pasar melalui Jatim Fest 2026 di Grand City Convex, Surabaya. Pameran yang berlangsung 30 September hingga 4 Oktober tersebut dimanfaatkan untuk mengenalkan produk lokal sekaligus membuka peluang kolaborasi. Salah satu UMKM yang ditampilkan adalah Nikita Etnik milik Feni Permonowati yang memproduksi aksesori handmade berbahan batu alam dan tembaga bakar. Karena menggunakan batu alam, setiap produk memiliki bentuk dan warna yang berbeda sehingga dinilai memberikan kesan eksklusif. Selain Nikita Etnik, turut ditampilkan juga Ataya Arts asal Malang yang mengembangkan produk fashion dan kriya dengan konsep inklusivitas dan keberlanjutan. Berbagai produk seperti outer, sepatu, kalung, dan aksesori dibuat dengan memanfaatkan material sisa melalui konsep upcycling, serta menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk Malang ke pasar yang lebih luas. Keikutsertaan 4 UMKM tersebut menjadi bagian dari upaya holding BUMN Dana Reksa bersama anggota holding dalam memberikan akses promosi bagi pelaku usaha. Perluasan pasar dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan UMKM agar produk lokal dapat menjangkau konsumen dan jejaring usaha yang lebih luas. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, flyover Candi di Kecamatan Candi Sidoarjo yang sebelumnya terlihat kusam dan kumuh, kini mulai dipercantik melalui aksi gotong royong warga desa Sumokali dan desa Tenggulunan. Pengecatan dilakukan secara swadaya dan telah menjadi kegiatan yang dilaksanakan untuk ketiga kalinya. Kegiatan tersebut ditinjau langsung Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana. Tenaga pengerjaan dikerahkan oleh warga sementara kebutuhan material cat didukung oleh sponsor. Perawatan kawasan yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Selain pengecatan kondisi drainase dan gorong-gorong di jalur Sumokali hingga Tegulunan turut ditinjau, ditemukan adanya penyempitan saluran dan sumbatan material yang menyebabkan aliran air tidak lancar dan dinilai menjadi salah satu pemicu genangan hingga banjir saat curah hujan tinggi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan anggaran perbaikan dan normalisasi drainase. Pekerjaan tersebut dijadwalkan direalisasikan pada tahun anggaran 2027. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi. Selamat membuka semangat baru.
0: Mantap banget
1: ya. Di pagi hari ini teman Produa, di hari Senin, kita memang harus membuka semangat baru ya Safa ya.
0: Betul banget. Apalagi kalau gak salah ini adalah hari Senin pertama di bulan Oktober gitu ya.
1: Betul banget.
0: Hopefully di bulan ini banyak banget keberkahan.
1: Amin.
0: Banyak banget hal-hal indah.
1: Amin.
0: Gitu ya.
1: Yes, benar banget teman Produa ya. Dan di bulan ini juga apa namanya, sebuah bulan di mana ulang tahunnya para okta di dunia ini. Nama-nama okta kan biasanya lahir di bulan Oktober.
0: Betul. Salah satunya adalah teman kita di PEP gitu ya.
1: Yes, benar banget.
0: Yang juga kayaknya di bulan ini ulang tahun.
1: Yes, benar banget. Dan ternyata Safa, teman kita di lingkup terkecil kita di sini tuh ya, di siaran. Di Pro 2 itu ada yang ulang tahun juga di bulan Oktober.
0: Betul, kemarin kalau nggak salah.
1: Yes, benar banget. Kemarin aku baru sadar bahwa ketika ternyata dia ulang tahun ya.
0: Aku juga baru sadar waktu lihat Instagram.
1: Iya benar, aku juga lihat itu ya. Dan aku lihat itu di depan orangnya langsung.
0: Oh langsung. Oh iya, kemarin kan kamu dinas bareng dia.
1: Benar.
0: Aku gitu kemarin kayak yang lihat Instagram habis itu loh, dia ulang tahun, aku langsung WA dia.
1: Iya benar.
0: Biar nggak kelupaan ya teman Produa. Dan ini masih juga teman Produa di pagi hari ini ada Bagas yang biasa Safe bakal nemenin kamu untuk beraktivitas ya, karena kalau misalnya hari Senin ini agak susah ya bangun.
1: Benar banget. Moodnya harus benar-benar dibangun teman Produa ya, apalagi buat kamu yang mungkin di hari Seninnya terlambat bangun. Aduh itu kacau banget sudah.
0: Sumpah. Tapi ya semoga aja walaupun kayak gitu teman Produa ya, ini bisa dipreparekan malam harinya. Jangan sampai lupa lah.
1: Benar,
0: ya. Info lain teman Produa, info banyak ini bakal kami hadirkan untuk kamu sampai nanti jam 10. Jadi jangan kemana-mana. Kita bakal hadirkan dulu single dari Lisa untuk pagi hari ini, untuk bikin kamu semangat.
1: Yes.

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget overthinking.

0: Sebuah lagu yang menjadi official soundtrack dari film yang beberapa waktu ini baru aja dirilis nih, Safa.
1: Betul. Udah nonton belum gak sih yang satu ini, Operasi Pesta Copet?
0: Belum, ya? belum. Tapi aku penasaran di situ, teman Pro 2, ya, kenapa film itu tuh syutingnya ketika event tersebut benar-benar digelar kayak gitu. Jadi sangat real time banget gitu. Dan kalau kita ngomongin soal film Indonesia ya, Safa ya. Pasti kita udah tahu dong salah satu film dari Jokan yang sangat-sangat nyentrik, teman Pro 2.
1: Aku tuh pertama kali lihat trailernya tuh kayak, wah ini seru banget gitu. Dan apalagi setelah aku nonton the whole movie-nya, itu berasa kayak, wih ini tuh art banget gitu, aku bener, rasanya, teman Pro 2.
0: Art, dan di dalamnya juga memang ada art-artnya gitu kan.
1: Iya. Sampai akhirnya mereka, si Joko Anwar kan bikin, apa namanya, kayak museum gitu ya. Untuk hasil-hasil karya ini tadi, dari film tersebut dipamerkan gitu.
0: Bener banget, apalagi kalau bukan film yang berjudul Ghost in the Cell.
1: That's right. Jadi kabar terbaru ini, teman-teman, film Ghost in the Cell ini sendiri, ini udah mulai diputar gitu ya, secara terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak tanggal 2 Oktober kemarin gitu. Dan dari situs Rotten Tomatoes memberikan skor 100% nih untuk film garapan sutradara Jokan ini.
0: Bener banget. Dan menurut laman tersebut, teman Pro 2 ya, ternyata Ghost in the Cell tersebut diberikan berdasarkan ulasan dari 22 kritikus tuh. Sementara itu skor penonton atau Popcorn Meter ini belum memiliki cukup rating ya untuk menghasilkan presentase. Dan film yang berdurasi 106 menit tersebut ini ternyata juga tercatat nih bahwa berstatus no playing di Rotten Tomatoes, teman Pro 2. Dan situs tersebut juga mencantumkan bahwa 2 Oktober 2026 ini sebagai tanggal perilisan Ghost in the Cell di bioskop Amerika Serikat.
1: Itu dia. Nah, kabarnya sementara di Amerika Serikat, teman Pro 2, Ghost in the Cell ini lebih dulu meraih penghargaan di Fantastic Feast ya, tahun 2026, di mana film ini berhasil memenangkan Best Pictures dalam kategori Horror Competition di festival yang berlangsung di Austin, Texas tersebut. Penghargaan ini pun juga bisa dikatakan menambah catatan perjalanan internasional Ghost in the Cell ya. Film ini sebelumnya juga menjalani pemutaran internasional perdana melalui program Forum di Berlinale 2026 Jerman, di susul festival lainnya, which is like banyak banget.
0: Bener banget. Iya, ini memang sangat mengembara nih, teman Pro 2, film ini ya. Dan kalau kita ngomongin lagi ceritanya tentang Ghost in the Cell ini, teman Pro 2, ini mengisahkan seorang Dimas, yaitu jurnalis yang dipenjara setelah dituduh membunuh atasannya sendiri nih, teman Pro 2. Dan di dalam sel tersebut ya, serangkaian pembunuhan misterius ini terjadi hingga para narapidana ini harus menghadapi ancaman dari kekuatan supranatural.
1: Itu dia, Joko Anwar ini jadi sutradara sekaligus penulis skenario-nya dan produsernya. Film ini dibintangi Abimana Arya Satya, Andy Arfian, Aming Sugandi, Arswendi Bening Suara, ada Brown Perel, dan juga Dimas Danang Suryonegoro. Respon positifnya datang dari jumlah kritikus film internasional, Brian Tellerico dari robertebert.com. Ini juga kasih 3 dari 4 bintang, teman Pro 2. Luar biasa.
0: Keren banget ya.
1: Jadi emang ini ada perpaduan yang pas banget.
0: Bener banget.
1: Horor, aksi, humor, teman Pro 2, sama kayak kritik-kritik yang disampaikan.
0: Itu memang kemarin pas diputar di platform OTT ya, itu sangat pas banget kejadiannya dengan yang ada di real life gitu. Dari cerita film itu sendiri gitu. Dan
1: iya, betul.
0: Ya kan?
1: Momennya pas banget lagi,
0: pas itu kayak, wah ini keren banget sih, teman Pro 2 ya. Apalagi di situ sangat bertabur bintang, teman Pro 2, kalau kita lihat para aktor-aktornya gitu ya. Ada Abimana, ada Tora Sudiro juga, ada Aming, pokoknya kawakan semua, teman Pro 2.
1: Keren sih, tapi ya kita akan tungguin lagi ya karya dari Joko Anwar, karena entah kenapa aku suka banget sama karya-karya Joko Anwar,
0: teman banget. Pro 2. Apalagi kamu suka horor ya, Safa,
1: apalagi
0: ya?
1: Apalagi aku suka horor. Jadi pertama kali lihat filmnya Joko Anwar tuh Pengabdi Setan, guys. Setelah beberapa kali loh lihat horor Indonesia, horornya kok gini sih, banyak kebuka-kebuka gitu ya. Akhirnya datanglah film Pengabdi Setan, langsung ini dia horor yang aku nanti. Ya udah kalau gitu, teman Pro 2, ini Infolinus bakal kami hadirkan untuk kamu, jadi jangan kemana-mana ya.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Not leak it. I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Okay. You only live once, let the people see.

0: aku tuh masih nungguin teman Pro 2 untuk NPD ngeluarin lagu lainnya gitu. Karena masih wondering kira-kira apa lagi ya yang bikin mereka tuh kayak NPD banget gitu.
1: Iya, benar banget. Memang baru berpikir keras mungkin ya mereka ya agar bisa meramu dan juga menciptakan single baru dari mereka. Kita tunggu aja teman Pro 2 pokoknya ya.
0: Iya, yes, itu dia. Ya pasti teman Pro 2 di pagi hari ini masih ada informasi lain yang yes. akan kami hadirkan gitu ya. Salah satunya dari Park Jin Young dan juga Kim Yoo Jung yes. yang membintangi drama barunya 100 Days of Deception. Ini yes. kabarnya bakal tayang tanggal 10 Oktober.
1: Bener
0: drama
1: banget.
0: Ini menghadirkan kisah romansa mata-mata berlatar masa pendudukan Jepang di Korea.
1: Wow, berarti mantap. Udah lama banget ya ketika pendudukan Jepang di Korea itu, pokoknya masa-masa yes, itulah teman Pro 2 ya. Dan dilansir dari Sumpi pada hari Minggu kemarin, teman Pro 2, drama ini juga mengambil latar Gyeongseong selama masa pendudukan Jepang dan cerita tersebut

0: mengikuti pencopet yang menjalankan misi rahasia gerakan kemerdekaan 82.
1: Ya, Skim Yujung sendiri berperan sebagai Liga Geng. Agak susah ya. Ini gengnya bisa gini, Tvira dan lain sebagainya tuh bisa. Liga Geng ya, pencopet terkenal di Gyeongsang, Taman Pro 2. Itu nyamar jadi calon penerjemah buat nyusup ke kantor pemerintahan umum Jepang.
0: Yes, benar banget.
1: Dimana dia akhirnya menerima misi menyusup selama 100 hari sebagai bagian dari gerakan kemerdekaan. Penyamaran ini membawanya masuk ke lingkungan pemerintah kolonial Jepang.
0: Yes, dan sementara itu Taman Pro 2, Park Jin Yong ini juga memerankan Kim Tae Wung ya, yang menggunakan nama Sato Hideo nih. Dan ia bekerja sebagai penerjemah di kantor pemerintahan umum Jepang. Dan Kim Tae Wung juga merupakan anak angkat dari pejabat tinggi pemerintahan umum Jepang di Korea. Dan karakternya ini kemudian terlibat nih dengan Liga Geng yang menjalankan misi penyamaran Taman Pro 2.
1: Ya, siapa sih Taman Pro 2? Drama ini disutradarai oleh Yoo In-sik yang sebelumnya garap Extraordinary Attorney Woo dan Dokter Romantik. Sementara penulisnya adalah dari Ryu Bori. Wah, ini mantap banget karena aku pernah lihat Extraordinary Attorney Woo. Itu bagus banget.
0: Oh iya, itu ceritanya tentang apa?
1: Tentang pengacara di mana dia kalau nggak salah agak sedikit autis gitu loh. Itu bagus banget, tapi dia bagus banget, dia jago banget pengacaranya. Jadi kalau misalkan penasaran bisa nonton ya. Yang masih 100 Days Deception ini menggabungkan unsur romansa, sejarah, sama spionase dalam satu cerita. Drama ini mengikuti perjalanan para karakter selama 100 hari di misi rahasia
0: keren
1: ini.
0: Banget.
1: Ya, ini kita akan tungguin Teman Pro 2 ya untuk penayangan ini perdananya. Gimana untuk kamu para pecinta film Korea?
0: Nah, itu dia Teman Pro 2
1: ya. Kayaknya ini akan sangat-sangat ditunggu.
0: Apalagi ini dirilis di bulan ini juga di tanggal 10 Teman Pro 2, which masih ada 5 hari lagi untuk kamu bisa tungguin gitu ya.
1: Benar, itu dia ya. Yaudah deh kalau gitu Teman Pro 2 jangan kemana-mana. Karena kita masih bakal hadirkan berbagai macam informasi untuk kamu. Masih di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
3: Beres, Mak.
2: Ya ampun, untung aja Papa cepet ngeremnya.
3: Alhamdulillah.
4: Bentar, Papa putar balik dulu.
2: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
4: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
2: Papa, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
4: Ya enggak gitu, cuma mau cerita aja. Kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih. Tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan.